0: RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
4: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik, PBPSS, Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Serasi Denganku.
1: Okay, Plaza FM, Serasi Denganku, 8.24 minit pagi. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi, kawan-kawan yang baru join saya di Plaza FM ni. Hari ini hari Sabtu, hujung-hujung minggu yang mesra, dah 11 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Itu dia masa set yang berputar. Okay. Sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda sorotan berkenaan dengan Piala Dunia 2026, apa yang berlaku semalam 10 Julai 2026 dan juga hari ini 11 Julai 2026, rangkumannya lah, sorotannya kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Alright, tunggu tau Plaza FM, Serasi Denganku. Yeah.

bercinta lagi. Okey geng, semalam telah pun berlangsung ini berkenaan dengan pencarian bintang kecil 2026. Jadi kami di Place FM mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir yang berbakat semalam. Ramai, saya percayalah anda semua tengok kan secara live. InsyaAllah kita nantikanlah siapakah yang bakal mewakili negeri Perlis, mewakili Place FM ni. InsyaAllah nanti akan diwawarkan kepada anda lah. Dan kepada anda yang bersuara seperti P. Ramli, kan, nantikan, standby geng, InsyaAllah minggu depan lah saya akan beritahu anda nanti tarikhnya bila untuk anda sama-sama. Kami juga mencari bintang P. Ramli 2026. Standby geng, nanti saya akan kongsikan dengan anda. Tunggu tahu Place FM.

Pagi Tikois rindu. Terima kasih kepada Kak Septi Razak. Waalaikumsalam katanya. Selamat pagi-pagi. Selamat tugas. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi siap-siap belaka katanya. Kak bersiaran di Kuantan. Wow. Selamat berada di Kuantan. Akak kita Kak Septi Razak. Bercuti-cuti. Hujung-hujung minggu di Kuantan. Terima kasih. Layan 102.9 MHz. Tak lupa okay. Terus Nizam. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Terima kasih di atas hantaran anda ke ya, Facebook saya DJ Faros Bersafam. Anda juga boleh hantar tahu ucapan anda ke penceritaan anda ke kepada ke Facebook saya DJ Faros Bersafam. Itu dia, mudah je. Muhammad Muhaimin, terima kasih. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi-pagi. Selamat tugas di segmen Hingga Pagi Police FM bermula 6 di jam 10 pagi katanya. Terima kasih Muhammad Muhaimin, sahabat saya. Cik Ma, terima kasih Cik Ma. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga kepada semua pendengar yang ceri-ceri selalu. Yang kurang sihat diberikan kesembuhan katanya. Dia kata dah sarapan ke? Belum lagi kak. Macam biasa, kena tunggu habis konti baru kita boleh sarapan. Ada orang dia boleh makan pagi tau, dia boleh sarapan. Ada setengah orang tu dia kena tunggu-tunggu dulu. Kan? Gitulah keadaan dia. Tapi apa-apa pun kan, sarapan ni penting untuk anda. Semua bersarapan lah kepada anda yang tengah breakfast, tengah sarapan waktu ni bersama dengan family tersayang. Mungkin ada dekat sekitar Bandar Kanga ke banyak tempat-tempat berdarik di negeri Perlis ni. Jadi kita yang berada di Perlis ni, mari kita test. Kan, cuba satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Tu dia cara-cara dia. Okey, sekali lagi selepas lagu ni saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ya Piala Dunia 2026. Tunggu tahu.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan sorotan lah, Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setiap dengarkan 102.9 MHz. Alright, masanya untuk kita mengimbau segala aksi menarik lah daripada pentas sebesar bola sepak dunia Piala Dunia FIFA 2026. Kejohanan kini memasuki peringkat suku akhir, bermakna setiap perlawanan membawa satu misi besar lah. Menang untuk terus hidup, kalah bermakna impian menjulang trofi dunia berakhir, geng. Okey, kalau kita tengok semalam tumpuan dunia tertumpu kepada aksi suku akhir yang menemukan dua gergasi Eropah lah. Spanyol dan juga Belgium, dan perlawanan berlangsung dalam tempo yang tinggi. Jadi sejak whistle permulaan lah, kedua-dua pasukan saling membalas serangan dengan penguasaan bola yang seimbang serta disiplin pertahanan yang cukup baik. Spanyol terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-30. Ini menerusi Fabian Ruiz. Beliau menyempurnakan gerakan cantik yang bermula dari bahagian tengah sebelum melepaskan rebatan rendah, gagal diselamatkan penjaga gol Belgium. Belgium yang terkenal dengan semangat juang yang tinggi tidak menunggu lamalah untuk bangkit. Hanya 11 minit kemudian Charles Andy Cattelare ini berjaya menanduk masuk hantaran Timothy Castagne dengan mengikat kedudukan 1-1. Gol tersebut menyuntik semangat Belgium dalam menjadikan perlawanan semakin terbuka. Okey, memasuki babak kedua, kedua-dua pasukan mencipta beberapa peluang terbaik. Penjaga gol kedua-dua pasukan beraksi cemerlang lah, dengan beberapa aksi menyelamat yang mengagumkan. Dan Spanyol lebih banyak menguasai bola manakala Belgium mengancam menerusi serangan balas yang pantas lah. Ketika ramai menjangkakan perlawanan akan diheret ke masa tambahan, drama sebenar berlaku pada minit ke-88. Ini penjaga gol Belgium gagal mengawal kemas satu hantaran lintang dan bola muntah terus disambar Mikael Merino. Ini untuk gol kemenangan Spanyol lah. Seluruh penyokong Spanyol bersorak gembira apabila whistle penamat dibunyikan, keputusan memihak kepada mereka 2-1. Okey, jaringan terbaik kali ini sudah tentu gol kemenangan Mikael Merino. Ini walaupun kelihatan mudah, gol tersebut memperlihatkan naluri seorang pemain tengah yang sentiasa berada di posisi yang terbaik. Dalam keadaan penuh tekanan, beliau tenang menyudahkan peluang untuk memastikan Spanyol melangkah ke separuh akhir. Jadi tak kurang menarik juga untuk jaringan pembukaan Fabian Ruiz yang terhasil daripada gerakan hantaran pendek. Ini tapi pantas tau. Tiki-taka yang menjadi identiti bola sepak Spanyol sejak sekian lama. Okey, nama yang paling mendapat perhatian ialah Lamine Yamal. Walaupun usianya masih muda, beliau sekali lagi mempamerkan aksi bertaraf dunia. Kepantasan kawalan bola, keberanian menggelecek ini pemain lawan, menyebabkan benteng Belgium sentiasa berada dalam keadaan tertekan. Fabian Ruiz mengawal bahagian tengah dengan cukup tenang, manakala Mikael Merino muncul sebagai wira sebenar apabila menjaringkan gol kemenangan. Bagi Belgium, Charles Di Cattelare ini terus membuktikan dirinya sebagai tonggak penting dalam jaringan penyamaan dan beberapa gerakan berbahaya sepanjang perlawanan. Antara perkara yang mencuri perhatian ialah Belgium terpaksa melakukan pertukaran penjaga gol selepas Thibaut Courtois mengalami kecederaan. Jadi kehilangan penjaga gol utama sedikit sebanyak mengubah corak permainan Belgium lah. Satu lagi fakta menarik ialah Spanyol akhirnya dibolosi selepas beberapa perlawanan mengekalkan rekod tanpa bolos tau. Namun mereka masih berjaya meneruskan kemarahan hasil disiplin taktikal yang sangat baik lah. Jurulatih Spanyol turut dipuji kerana pertukaran pemain yang dilakukan pada separuh masa kedua berjaya memberi tenaga baharu sehingga menghasilkan gol kemenangan. Penyokong di stadium pula mencipta suasana luar biasa, sorakan tanpa henti sehingga tamat perlawanan. Aksi suku akhir ini dianggap antara perlawanan terbaiklah sepanjang kejohanan setakat ini. Okey, menuju hari ini 11 Julai 2026. Ini perhatian peminat bola sepak dunia beralih kepada dua lagi aksi suku akhir yang tidak kurang hebatnya. Perlawanan pertama menyaksikan Norway menentang England. Norway hadir dengan keyakinan tinggi selepas menyingkirkan Brazil pada pusingan terdahulu. sesuatu yang dianggap antara kejutan terbesar kejohanan lah. England membawa reputasi sebagai antara pasukan paling konsisten sepanjang Piala Dunia kali ini, dan barisan serangan mereka cukup tajam. Pertahanan pula semakin mantap dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Aksi kedua menemukan Argentina menentang Switzerland. Argentina masih bergantung kepada pemain pantas, kreativiti bahagian tengah serta pengalaman pemain-pemain utamanya. Mereka berjaya tahu mara selepas menewaskan Mesir dalam satu perlawanan yang mendebarkan. Dan Switzerland pula hadir dengan reputasi sebagai pasukan yang sangat sangat sukarlah untuk ditewaskan. Disiplin pertahanan mereka menjadi senjata utama. Mereka membuktikan apabila menyingkirkan Colombia ini melalui penentuan sepakan penalti. Pemenang kedua-dua perlawanan ini bakal bertemu sesama sendiri di pentas separuh akhir, padakala Spanyol akan berdepan Perancis dalam satu lagi aksi separuh akhir, pastinya dinanti-nantikan oleh seluruh peminat bola sepak dunia. Okey, kita semakin hampir ke penghujung kejohanan. Semakin tinggi intensity setiap perlawanan. Jadi kesilapan kecil mampu mengakhiri impian sesebuah negara. Manakala satu detik keajaiban boleh mengangkat seseorang pemain dan jadi wira negaranya. Spanyol kini menjadi antara calon terkuatlah untuk menjulang trofi. Ini sebab menampilkan aksi yang cukup meyakinkan. Namun perjalanan masih panjang. Perancis sedang menanti di separuh akhir. England, Norway, Argentina, Switzerland masih mempunyai peluang untuk mencipta sejarah. Gang, teruskan bersama dengan kami di Play Safan untuk mendapatkan sorotan terkini Piala Dunia FIFA 2026, analisis perlawanan, jaringan tercantik, statistik menarik serta pelbagai kisah unik lah dari pentas bola sepak terbesar dunia. Alright, terus setia bersama dengan kami di Play Safan untuk info-info terkini Piala Dunia FIFA 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Okey, dadah. Ini FIFA World Cup 2026. Shakira, Burna Boys. Gang, hari ini hari Sabtu. Kita ada 10 lagu vibes terbaik. Kejap lagi tau. 10.

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Okay, stay tune, gang.

Okey, 9 pagi macam biasa geng. Utama 9 pagi akan ke udara eh. Kemudian kembali semula tau. Tunggu 10 lagu vibes terbaik akan ke udara.

0: kawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggang, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Gun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu bukan janji. Saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita dah ada gerai-gerai kecil orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Hanya saya, mana ada negara boleh buat demi.
2: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran RM1.1 juta dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira RM2.5 juta turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattelare untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 10 lagu Vibes Terbaik. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Hujung-hujung minggu yang mesra. Biasalah kalau hari Sabtu ni ada kembali bersama dengan saya Joe dekat Konti Malaysia FM ni. Saya nak mendengarkan kepada anda 10 lagu Vibes Terbaik. Geng, jangan lupa ini memerlukan anda untuk meminta lagu-lagu ni untuk diudarakan malam-malam nanti dalam COP. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik. Jom kita layan 10 lagu Vibes Terbaik di tangga yang ke-10 pada minggu ini. Jom.
1: 10 lagu Vibes Terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-10.
0: Alright, lagu ini Aiman Siddiq. Ha, dengan satu lafaz, tangga ke-10. 10 lagu Vibes Terbaik.

Okey, lagu ini Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan tidak berubah juga kedudukannya di tangga ke-9 pada

0: Warisan Rindu. Tajul dan juga Afiq Syazwan, lagu ni berada di tangga yang ke-9, geng. Kalau nak lagu ni berada di tangga yang teratas, jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk digudarakan malam-malam nanti dalam COP 102.9. Jom kita layan terus lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini.
1: 10 lagu vibe terbaik, Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-8.
0: Okey, kekal Bahabatullah.

0: Okey, ini sayang orang yang sama, Adhira. Geng, lagu ini berada di tangga yang ketujuh pada minggu ini. Dan jangan lupa anda boleh minta lagu-lagu ini untuk dikudarakan. Ianya boleh mengubah, geng, kedudukan 10 lagu Vibes terbaik mulai malam ni sehingga hari Jumaat minggu depan lah. Hari Sabtu tu kita tengok macam mana tangga-tangga ni, adakah naik ataupun turun. Jom layan lagu yang berada di tangga yang keenam pada minggu ini. Jatuh satu anak tangga, geng.
1: Tangga keenam.
0: Okay.

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Juara carta.
2: Okey, lagu yang menjadi juara carta pada minggu ini, Harap Palsu, Hafiz dan juga Mus Satira. 10 lagu vibes terbaik.

Ragen, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tahu teman saya. 3 pagi, 6.10. Sekejap lagi Cik Tika akan teman anda dalam Hangat Lik, insyaAllah. Terus setia tahu bersama dengan kami di Place FM 102.9 MHz. Jaga pribadi anda, banyakkan doa. Assalamualaikum, bye. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, okay? Diary seorang lelaki, Place FM. Ya, serasi dengan ku ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, pada upacara pengebumian bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang angsi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stiles Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hangat lead bersua kembali di pagi hujung minggu anda. Bertemu dengan saya Atika Nordin di pagi Sabtu hari ini, Sabtu 10 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Awal pagi tadi, 6 gelah ke pukul 10 pagi bertemankan Jojo, teman anda Feroz Han, 6 hingga 10 pagi. Terima kasih Jojo. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Perus FM ini, pastinya yang mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Semoga semua dalam keadaan yang terbaik ketika ini. Yang mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Yang sedang beristirahat kan, hari hujung minggu lah katakan, walaupun dekat kangap cuacanya mendung seketika, hangat lik-lik seketika kan. Apa pun atur perjalanan anda dengan lancar hari ini, mudahan segala urusan yang anda rancang, yang anda atur tu berjalan dengan lancar. Okay, banyak lagi perkongsian untuk anda sepanjang 4 jam. Saya Atika Nordin, teman anda. Terus dengarkan, ini dia Sexist Anita Sarawak, lagu-lagu yang hangat di Hangat Link. Boleh sepanjang

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Pada Zafan, suasai denganku Pujaanku 10.23 minit pagi. Kembali mendengarkan Pada Zafan, walau di mana jua anda berada. Dah muat turun aplikasi RTM Klik ke? Tak lagi tu. Kalau belum, muat turun sekarang di hujung jari anda je, kan? Dan semalam ia telah pun berlangsung dengan gemilang dan meriahnya. Oh, kan? Adik-adik yang berbakat ramai sangat yang turun padang untuk uji bakat bintang kecil. Tapi ada juga yang cakap nak datang tapi tak sempat datang kerana ada yang tiba-tiba ada orang kata tak sihat lah ya. Tak apalah adik, jangan risau. InsyaAllah rezeki akan datang, pastinya ada untuk adik-adik. Kalau minat kena teruskan tau. Okay, jadi jangan cepat putus asa. Dan nak ucapkan tahniah kepada semua yang datang semalam. Semuanya hebat-hebat, pening kepala juri nak pilih tau. Jadi siapakah yang akan mewakili negeri Perlis, anda kena nantikan. Kita akan kongsikan dalam masa yang terdekat ini untuk wakil negeri Perlis untuk peringkat kebangsaan kelab, juga untuk bintang kecil. Okay. Dan berbagi lagi perkongsian untuk anda. Jam ini kita ada Sinar Duha. Selepas ini, layan seketika. Ini adalah Taufik Batisah, Sesuatu Janji. Perlis Faham.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Polis FM Serasi dengan ku. Kita dah masuk jam yang kedua ya, 11.04 minit pagi. Kalau tadi kita dah dengarkan dua lagu FYP di jam 10.46 minit pagi, lagu Malam-Malam Muhammad Fahrin dan juga Hazama dengan Semacam Pandora baru saja berlalu untuk anda. Dan jam ini kita akan dengarkan lagu K-pop Back to Back Town. Dan juga ada hebahan apa yang tengah hangat yang bakal saya kongsikan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, yang mungkin nak kirimkan ucapan dan sebagainya, anda boleh WhatsApp di 0174541688 dan saya akan bacakan kiriman anda selepas ini. Terus dengarkan ini, kita ada Kai Bahar.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: dari 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

Kesehatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat. Hangat. Boleh Zafam, Surasi dengan ku. Apa yang hangat betul tu? Ha, macam-macam yang hangat di Polis FM. Tambah sekarang kita di segmen Hangat Lead. Untuk anda, saya nak kongsikan berkenaan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah yang menjemput orang ramai untuk hadir menderma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 bagi peringkat negeri Perlis bermula pada 3 Julai 2026 hingga hari ini 11 Julai bertempat di Tabung Darah Hospital Tuanku Fauziah. Jadi anda yang sihat tubuh badannya, jom ramai-ramai untuk menderma darah. Dan ingatlah ya, selalu kita pesan satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh terus hubungi Jabatan Perubatan Transfusi di talian 0497381197. Ya, okey. Jadi untuk anda, hari menderma darah ini untuk pendaftaran akhir derma darah untuk 30 minit awal ya, dan anda boleh ikuti untuk update yang dari semasa ke semasa di ruangan Facebook mereka, Hospital Tuanku Fauziah Derma Darah Kedah Perlis, Instagram Tabung Darah Perlis, ataupun boleh hubungi di talian 04 9738 1197. Itu dia untuk anda. Dan juga untuk anda, jam ini kita dengarkan lagu K-pop back to back tau. Dah sediakan 2 lagu untuk anda. Yang mana baru saja dengarkan Polis FM ketika ini, anda masih lagi berteman dengan saya Atika Nordin hinggalah ke pukul 2 petang anda. Dengarkan Jalan Panjang Seiko Ji Hangat Lead.

0: sembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Annyeong, Sarah Hay. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

0: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Hai, Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.

0: Explorasi Perlis.
1: Muzium Kota Kayang merupakan pusat penyebaran maklumat yang memelihara dan mempamerkan harta warisan sejarah negeri Perlis. Muzium Kota Kayang didirikan di kawasan yang dahulunya merupakan tapak Kota Istana, tempat bersemayam keluarga diraja Kedah Perlis. Ini adalah berdasarkan daripada fakta tinggalan sejarah di sekitar kawasannya seperti Makam Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah Ibni Almarhum, Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Bentuk bangunan museum ini berasaskan kepada seni bina rumah Melayu dengan bumbung panjang rumah Perlis. Museum ini telah dibuka untuk kunjungan pada September 2001. Museum Kota Kayang mempamerkan 300 koleksi kebudayaan seperti pertanian, alat muzik, permainan tradisi, perusahaan membuat makanan dan juga pertukangan. Selain itu, artifak berkaitan jumpaan arkeologi merangkumi porselin dan juga artifak prasejarah turut dipamerkan. Koleksi istimewa di muzium ini adalah watikah penghargaan daripada Raja Chula Longkon kepada pemerintah Perlis, iaitu Raja Syed Hussein. Artifak acuan Pitis Perlis dipamerkan di Galeri Arkeologi dan Tembikar Tanah Neolitik yang merupakan sebahagian peralatan pembumian pada zaman Neolitik. Terdapat 6 galeri di muzium ini, iaitu Galeri Sejarah, Galeri Arkeologi, Galeri Senjata, Galeri Diraja, Galeri Kebudayaan dan Galeri Menteri Besar. Bagi anda yang ingin mengetahui tentang sejarah Perlis serta melihat sendiri pelbagai hasil arkeologi dan barangan antik yang ditemui di sekitar Perlis, jangan lepas

Rasa Fahim Semasi dengan Ku. Kita akan dengarkan seketika sekejap sahaja lagi untuk dengarkan ringkas 12 tengah hari menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam berikutnya. Terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Setakat pukul 9 pagi tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan 7.97% atau lebih 213,000 daripada lebih 2.6 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Untuk perkembangan semasa bersama wartawan Nurul Huda Abdullah di Dun Layang-Layang. Nurul.
1: Pukul 11 pagi tadi, peratusan yang keluar mengundi di SJPC Cincang yang diberikan oleh penyelia pusat mengundi iaitu Encik Chong Zufio sebanyak 25%. Dan jika dilihat, tren peratusan keluar mengundi akan perlahan memandangkan ketika ini waktu tengah hari dan peratusan keluar mengundi akan meningkat selepas pukul 2 petang. Jadi kepada semua pengundi yang layak untuk mengundi di N27 Layang-Layang, teruskan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan jangan buat pecutan terakhir di hujung-hujung waktu. Di N27 Layang-Layang, kita dapat menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. 12,730 pengundi lelaki dan 12,451 pengundi wanita yang layak untuk mengundi di sini. Pada setakat ini dahulu, laporan saya Nurul Huda Abdullah di N27 Layang-Layang. Kita akan kembali lagi dari semasa ke semasa. #YukUndi yang sahih di RTM. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Nurul. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu dan penyamaran. Manakala 9 kes ucapan kebencian melibatkan isu perkauman serta masing-masing 1 kes berkaitan agama dan institusi diraja yang dikategorikan sebagai kandungan berunsur 3R. Sukan, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menghangatkan pentas paruh akhir Piala Dunia apabila menyifatkan pertemuan dengan Perancis sebagai akhir sebelum akhir. Keyakinan itu hadir selepas La Roja menundukkan Belgium menerusi jaringan dramatik Mikel Merino pada minit ke-88 dalam aksi suku akhir. De la Fuente percaya para pemainnya memiliki kualiti untuk menewaskan mana-mana pasukan termasuk Perancis yang diketuai Kylian Mbappe. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

elok-elok. Itulah ya, kena elok-elok. Takut jatuh tersadung kat mana-mana tak perasan kan. Itulah yang diselitkan dalam lagu Zapin Madah Pusaka. 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Terima kasih duduk dengar Abang Kala FM ke tu. Anda bersama dengan saya, Atika Nordin, untuk Hangat Lit. Walaupun nampak macam mendung lit lah ketika ini, dah tak pernah hangat sangat. Jadi untuk anda, selamat tengah hari sambil-sambil stream Pukul FM. Terima kasih saya ucapkan untuk anda yang nak kirimkan hidangan di tudung saji. Kita dah buka laluan sekarang ini. Anda boleh WhatsApp di 0174541688. Okey, apa hidangan tengah hari-hari ini? Ada yang pilih nak makan goreng-goreng saja, tak nak makan berat-berat sangat, nasi-nasi ke kan? Sebab rasa macam hari cuti, mood nasi pun cuti kejap lah. Kejap lagi kita sambung untuk hidangan tengah hari yang saya sediakan untuk anda. Dengarkan ini pedas, Wanya Serta, Hangat Lit.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Turun saji kembali lagi. Ada apa kat bawah turun saji itu? Boleh cepat habang mai dekat sini. WhatsApp di 0174541688. Dan sekarang dah pun 12.29 minit tengah hari. Selamat berhujung minggu. Zambi duk dengar Perli FM. Jangan duk gali nak. Oh, yang bagi sedang memandu tu

pergi nasi kerabu ya. Dia tak tukar ke Sabtu ke tak, ke Ahad pun tak juga ya. Tapi tetap kerabu. Tapi apa pun, hari ini saya tertarik nak kongsikan untuk anda nasi kukus. Oh, sedapnya nasi kukus ni kan. Dia sebenarnya tak susah pun nak buat nasi kukus yang lembut dan berderai gitu. Dia kalau lembut berderai tu, nasi dia tu asik banget ya. Cakap Indonesia pula kan. Okey, hari ini nasi kukus ni ada sebenarnya penyediaan barangnya taklah banyak sangat. Yang mana macam biasalah, macam beras semua tu kan. Tapi ada sediakan juga satu helai pandan, air secukupnya untuk kukusan dan juga air panas lah. Kalau nak tambah bolehlah kalau perlu kan. Okey, dan untuk masaknya kena basuh beras tu sampai jernih tau. Biar 2-3 kali pun tak apa. Jangan jernih. Lepas tu ketuskan. Lepas tu barulah masukkan beras tu dalam bekas acuan tahan panas untuk kukus. Kemudian tuang ayam setengah cawan macam tu sehingga sama paras dengan beras dan ratakan. Barulah panaskan pula kukusan tu. Sampai dia beruap kuat tu, baru letak daun pandan. Letak pula dengan air kukusan kalau guna. Okey. Kemudian susun-susunlah bekas beras tu dalam kukusan. Tutup rapat dalam 30 minit macam tu. Kalau ayam kukusan tu nak kering dah, boleh tambah sikit ayam sikit je tau ke dalam kukusan supaya wap tu kekal. Kalau dah masak tu, bagi dia relax set dalam 5 minit lagu tu, barulah kacau. Bagi dia logak sikit nasi tu, orang kata apa, kucai-kucai-kucai bagi serui elok tu. Dengan garpu pun boleh juga. Okay, barulah nasi tu jadi lembut. Itu rasa lembut je. Saya tak kongsikan lagi untuk kesedapan supnya lagi. Ataupun ayamnya lagi. Okay, jadi apa pun untuk anda, selamat menjamu selera sambil anda pilih dengan Plus FM ketika ini. Tak kira lah apa jua hidangan anda hari ini, semoga hidangan yang lazat sentiasa memberikan senyuman untuk anda. Yelah, kita ni kalau dah kenyang kan, seronok je, senyum je. Sebab itulah ada peribahasa orang dulu, gendang gendut tali kecapi. Kalau dah kenyang perut, memang senanglah hati. Kalau dah senanglah hati tu kan, dia kalau tidak dengar lagu Hindustan je. Pula dah, dengarkan India untuk anda. Alisha, Made in India, hangat lagi.

0: Boleh sepan. Serasi dengan ku.
1: Kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda. Ha, ni UAM nak nasihat sikit lah. Mendidik anak-anak ini, kita tak perlu manjakan mereka sangat. Bukan apa. Pengalaman UAM dalam dunia pendidikan ni, seringkali mendapati anak-anak zaman sekarang manja dan cepat sentap dah. Apa orang kata? Koyak. Hati koyak. I dah terkoyak dah pula. Ha. Ibu-ibu, ayah-ayah, kena asuh mereka supaya mereka berdikari sikit. Nanti barulah mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri dan mereka berdaya saing di dalam kehidupan mereka. Yes, kitalah yang kena didik mereka. Ha. Salam dari UAM, Padu Verstyle Semasa.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Sehingga Perlis FM serasi dengan Q 12.46 menit 3 hari. Selamat 3 hari. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM. Tengah bawa kereta nak pergi mana tu? Bawa balik net ke? Hari ini dia perlu tanya net mana? Net bersaria tu? Oh kan? Kalau esok belum mana lagi net popular dekat Perlis ni, net pokok getah pun ada doa esok ni kan. Jadi apapun, untuk anda yang mungkin sedang dengar Perli FM sambil anda membeli belah mungkin, ataupun sedang memandu, ataupun yang duduk kat dapur macam sahaja dengar Perli FM, saya ucapkan terima kasih diucapkan untuk anda ya. Okey, saya nak kongsikan di ruangan Sega hari ni. Ada tak antara anda ni dia kerap rasa asyik cepat demam je? Sikit-sikit demam. Kerap sangat rasa tak sihat ni. Setiap bulan ni ada je lah masalahnya kan. Kenapa ya? Kadang-kadang puncanya yang kita kena semak. Mungkin tidur tak cukup. Tidur tu tak cukup. Duk tidur lewat, duk tengok drama tengah malam. Macam cakap dekat diri sendiri je kan. Sentara pula kita. Okey, dan selain itu, sebenarnya bukan tidur je tak cukup, stres yang berpanjangan. Sedar atau tidak, ramai antara kita ni suka sangat menekan-nekan diri dia tau. Kurangkanlah tekan-tekan dalam hidup ni. Okey, kalau tekan-tekan, kita yang stres. Sebab tu kita tak sihat. Jadi, tidur bagi cukup. Jangan stres-stres. Mungkin pemakanan juga memainkan faktor yang penting. Kurang nutrien, kurang pengambilan sayur, kurang pengambilan buah-buahan, gula tak terkawal, minum manis banyak sangat. Minum manis ni pun boleh orang kata apa, trigger emosi tu tau. Jadi kalau makan manis banyak, nanti dia cepat orang kata apa, kadang-kadang dia boleh buat orang hyper lebih. Kadang-kadang boleh buat marah lebih pun ada juga kan. Jadi kena makan kelak-kelak sama. Makan ulam-ulaman ke kan. Kan makan ulam haja ke kan. Makan apa ni, ulam pegagah pun boleh. Macam kan pucuk janggui ke. Makan kelak-kelak lagu tu banyak sikit, barulah happy, barulah sihat. Selain itu, kalau anda yang merokok, anda yang vape pun boleh menyebabkan anda kurang sihat atau berdemam dengan kerap. Dan selain itu, penyakit yang belum dikesan. Kalau nak kesan dengan lebih cepat, kenalah buat semakan, rawatan dekat doktor lah. Okay, jadi jangan stres-stres sebab kita nak sihat selalu. Banyak yang tugasan yang masih lagi belum selesai untuk kita teruskan. Okay, jadi sihat selalu, jangan stres, okay? Kena happy-happy selalu dalam hidup kita ini. Okay, nak happy? Dengarlah Perlis FM. Dengarkan ini, Gun and Roses. Sweet Child of Mine, kembali di jam yang terakhir untuk anda. Hayalik.

0: saya minat tiga negara dalam World Cup ni, Germany, Portugal dan Brazil. So pada pendapat saya, saya nak tahun ni Germany menang. Tapi kalau Portugal menang pun, okey.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: bersama RTM.
1: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik, PBPSS, Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada

Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: plus tengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Mashup. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi halaju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
1: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
2: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12 tengah hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
3: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Penjaga gol Belgium, Thibaut Courtois, tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United. Sena Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun setiausaha perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Satu.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia maklum.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

Kini di Zone lagu-lagu nasyid Perlis FM.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tegur lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Ya. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaiannya tu berlubang pada kawasan aurat dia.
2: Ya.
3: Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu. Maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ha, ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah.
2: Ya.
3: Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
0: Ustaz,
1: habak Ustaz.
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
6: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
7: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
8: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva, Revit.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai, salam hujung minggu dan selamat petang buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kami di Perlis FM sentiasa mendoakan moga kawan-kawan semua diberi kesihatan yang baik-baik dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baiklah, terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman kawan-kawan tadi ni dalam hangat lead selama 4 jam. Dan sekarang empunya suara ini Lin pula yang akan terus teman hujung minggu kawan-kawan semua. Dalam hemoi-hemoi, kita enjoy couple sempoi. Dan terus sempoi bersama dengan Lin dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik di samping hiburan dari semasa ke semasa. Apapun, terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Aik Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ayolah, pakai dengar radio boleh.
0: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Sekitarnya. Ah, okey. Jadi kita harapkan kepada pengguna yang berada di kawasan tersebut supaya menyediakanlah dan menyimpan juga air dengan secukupnya ketika dalam kecemasan. Nah, lagu-lagu ni lah kena simpan air dah. Nah, sebab jangkaan masa gangguan bekalan air itu adalah pada 8 malam sehingga selesai. Jadi kita pun tak tahu dia nak selesai itu macam mana, lama mana kata apa masa yang diambil. Jadi kalau boleh tu kawasan yang mana Lin sebutkan tadi tu disarankanlah untuk menyediakan dan menyimpan juga air dengan secukupnya. Baiklah, jangan duk pi mana-mana, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. InsyaAllah semua yang kita kongsikan itu bermanfaat. Terus bersama dengan Lin hanya di Pulis FM, serasi dengan kau.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: kalih, nah?
1: Ya, jangan dua kalih lagi ke mana-mana. Di jam yang kedua nanti, kita akan ikuti bersama Bukan Borak Kosong bersama dengan tetamu jemputan. Dan seperti biasa, Bukan Borak Kosong akan ke udara pada minggu kedua dan minggu keempat dengan pelbagai lagi kupasan dan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Semestinya yang sempoi dalam Hemo-Hemo.

4 jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. 34 suara puncak prestasi bukan berat kosong. Saya DJ Rain, teman anda hari ini Sabtu. Anda boleh dengarkan juga menerusi dalam rtmclick.rtm.gov.my. Tetamu yang bersama dengan saya hari ini orangnya cukup hebat. Beliau merupakan ikon usahawan Perlis. Saya bersama dengan Hajah Azrina Ibrahim. Assalamualaikum Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi sebelum kita mula lebih panjang lagi ni, yeah, saya nak panggil apa?
1: Panggil Kak Ina lah.
0: Panggil Kak Ina, boleh Kak Ina? Boleh Kak Ina. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina kerana sudi bersama dengan kita dalam Bukan Borak Kosong petang ni. Semang-semang santai kita yang pastinya penuh pengisian, tak kosong. Jadi ikut usahawan Perlis, terang-terang menunjukkan bahawa Kak Ina seorang usahawan di negeri Perlis ini yang memegang title ikon. Jadi sebelum kita mula pergi lebih lanjut, nak berkenalan jugalah dengan Kak Ina orang mana, kan? Cerita sikit.
1: Okey, nak cerita panjang tak apa?
0: Tak apa, cerita. Memang kita bagi cerita panjang.
1: Kak Ina ni asalnya orang Perak.
0: Orang Perak.
1: Kan, Yung Perak. Lah. Ya, Yung. Kan, Perak. Tapi belah Bukit Gantang lah, kan. Lepas tu bila kita dah berhijrah di Perlis ni tahun 2010. Okey. Kan, sebab Kak Ina dah berkahwin dengan orang Perlis. Lepas tu, kita ni sebelum ni dah biasa bekerja. Main Perlis tak ada bekerja apa. Carilah jalan, kan. Kata, belajarlah. Belajar giat marah lah waktu tu.
0: Awal-awal
1: 2010 ni. 2010 menetap di Perlis. Selang 2 tahun tu Kak Ina meniaga macam-macam. Dalam tempoh 2 tahun tu Kak Ina meniaga kerepek, jual rempeyek ada. Kan, Kak Ina meniaga jual jubah. Jubah bayar hutang kat cikgu-cikgu.
0: Awal-awal
1: tu.
0: Ini di Perlis ke sebelum Perlis? Di Perlis ni lah. Masa mai yang kata pindah mai sini ni.
1: Ya, masih berhijrah bos ikut suami, lah. Tu. Kan, dah kita dah biasa berniaga. Sebelum ni Kak Ina pun biaya Kak Ina pun belajar, kan. Belajar ambil bidang diploma, kan. Lepas habis belajar diploma tu Kak Ina bekerja sebagai akaun pula lah dekat syarikat perkapalan. Lepas tu waktu tu usia remaja lah, kan. Bila kita mak cakap baliklah duduk kat Perak, dia kata meniaga dengan mak lah kedai makan.
0: Mak ni suruh balik awal-awal ni,
1: ya? Mak suruh. Waktu tu kita umur 25 macam tu lah.
0: Macam tu kat KL okey, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah, kita kerja, kan. Tak ada masalah, kan.
0: Jadilah.
1: Lepas tu tak apalah, dah meniaga. Mak kata lagi tolonglah mak meniaga, kan. Itu kita berhenti kerja, tolong mak meniaga dekat kafe. Dia buka kafe TMB lah waktu tu. Kan, dan tempoh kerja dengan mak ni biasalah, gaji dengan mak kadang-kadang bayar. Saya
0: tak bayar. Makan dah lah kat kedai aku. Aku bagi makan je, kan.
1: Kita kata lama-lama tak apalah, kita fikir hak mak kita juga, kan. Mak kita sendiri. Lepas tu lama-lama tu kita dah sampai masa kita kena kahwin, kan. Ada juga kita bertemu jodoh dengan orang Perlis. Tu yang berhijrah ke Perlis tu 2010 tu. Kan, setelah berhijrah Perlis tu Kak Ina 2 tahun kita meniaga macam-macam lah. Kita cakap dengan DJ dia, kan. Apa, jual jubah lah, hutang, kan. Lepas daripada 2012 lah Kak Ina tengok ada pusat giat marah punya kat sini. Kan, ada bidang jahitan, ada, kan. Bidang seni kecantikan. Lepas tu Kak Ina sembang dengan suami, kata pilih lah, tak apa. Dia kata nak ambil yang mana, kan. Lepas tu bagi pendapat kat dia lah. Kata ambil lah seni solekan, boleh pergi jauh dah, tau. Kalau menjahit dekat rumah je.
0: Dia punya misi, dia nampak lagu tu.
1: Dia nampak lagu tu, kan. Tapi kita, dia tahu lah kita minat situ. Sebenarnya minat ke bidang kecantikan ni.
0: Dia lebih tahu lah. Dia cuma bagi jalan je bicara tu.
1: Bagi jalan lah. Lepas tu yang Kak Ina daftar, masuk giat marah 6 bulan.
0: Okey, 2013.
1: Nak masuk 2012, sorry. 2012, kan. 6 bulan Kak Ina belajar kat giat marah. Lepas 6 bulan tu, dalam tempoh belajar giat marah tu 3 bulan Kak Ina start buat mobile dah. Apa yang cikgu ajak dekat giat tu,
0: dari aplikasi, kan.
1: Kita ada aplikasi dah. Kita buat dah, praktis kat rumah lah. Nak cari duit yang pasal, kan. Minat, kan, sebab kita minat sama. Lepas tu habis Giat Mara pun ada tawarkan kita punya kursus putek usahawan. Dia tengok kita ni ada ke arah ke situ. 10 hari duduk kat hotel, belajar semua, kan. Kendalikan buat apa, paperwork lah. RP kan, rancangan perniagaan. Lepas tu dapat peruntukan daripada Giat Maram RM4,500 lah modal.
0: Awal-awal ni lah.
1: Awal-awal tu.
0: Tapi yang kata tadi yang buat sebab bergerak tu modal sendiri dululah.
1: Ya, RM2,500 saya tu.
0: Okey.
1: Dapat keluar modal RM2,500 bergerak. Kan. Lepas habis Giat Maram semua tu dan tempoh lama jugalah, dekat 10 bulan lah baru kita dapat dia orang punya peruntukan.
0: Okey, dia tambah lagi.
1: Dia RM4,000.
0: RM4,000.
1: Tambah lagi RM4,000. Lepas tu barulah Kak Ina set up kat rumah tu.
0: Okey.
1: Buat dekat rumah, beli sauna, katil kan untuk set up kat rumah tu.
0: Dari situlah mulanya pelan-pelan. Buat kan. Awak di rumah kat Ina ni, mula-mula perniagaan spa ni di rumah.
1: Mobile dah rumah.
0: Mobile dah rumah. Okey, modalnya kalau kita sahabat-sahabat yang tengah mendengar juga menonton kita ni, depa nak mula buat perniagaan ni, Ina, cukup kan modal banyak tu? RM4,000 tambah RM2,000 katalah dalam gedebuk-gedebak RM6,000 lah ni untuk perniagaan tu. Cukup, no?
1: Cukup. Kalau ikut pada kita punya apa kemahiran. Kan, kemahiran tu. Kalau kita kemahiran yang ni, mesin pun mahal jugalah. Kalau yang apa yang advance kan. Tapi kalau kita berpandu kepada kemahiran kita, urutan dah cukup dah.
0: Lebih pada okay,
1: ya, lebih dah cukup dah kan. Start pada itulah Kak Ina. Setahun lah Kak Ina ada motivasi diri sendiri kan. Ish, aku tak nak lah buat mobile, tak nak lah buat home spa kan. Setahun Masa? Sebab kita nak lebih kita nak menolong orang setempat sebenarnya. Kan. Kita nak lebih maju ke hadapan.
0: Okey.
1: Motivasi Kak Ina ni kata, kalau satu hari aku biar setahun aku buat mobile, tahun depan nanti aku nak buat kedai sendiri.
0: Okey. Jadi Kak Ina ada minat tu daripada dulu tak? Maksud dia ialah awal lepas belajar masuk akaun kan. Balik ke Perak tu sebab mak suruh, sebab okey rasanya darah niaga tu ada daripada mak kan. Tapi minat tu dalam diri tu ada lagi, you know, niaga ni kan tak ada.
1: Ada.
0: Ada, memang ada lah.
1: Ada lah, sebab tu kita buat meniaga macam-macam. Rempeyek lah.
0: Kan, kau boleh je cari kerja kan?
1: Boleh je. Boleh je cari kerja waktu tu. Tapi kita lebih suka meniaga. Kan, jual jubah walaupun orang bayar hutang, tak apalah, janjilah aku.
0: Janji ada orang ambil.
1: Tak
0: apa, nanti bulan depan dia bayar juga.
1: Kan? Dia bayar, kita boleh tak bayar kan. Macam itulah, janji kita meniaga. Kan. Lepas tu, itulah start pada tahun lah Kak Ina buat serum mobile. Kita pelan-pelan cari apa peluang dekat Perlis ni. Banyak pergi kursus, apa semua kan. Start pada tu, wujudnya kedai tu. Dekat Guat Sanji tu.
0: Baik, itu yang pertama sekali yang kedai pertama tu. Sekali, okay. Bila cerita daripada mobile bergerak dan sebagainya, lagi sebab bergerak dan sebagainya, beralih kepada satu premis perniagaan kan. Bagaimana pula dengan kos dia, Kak Ina?
1: Kos dia tu, tapi itulah, umur kita waktu tu dah 32.
0: Okey.
1: Kita pun dah ada saving sikit-sikit kan. Lepas tu dapat jugalah job lain sebagai pembekal. Kita punya banyak membantulah kita bekal barang stok dekat Giat Mara. Macam kita, saya adalah supplier dalam bidang beauty lah. Yang stok barang apa semua saya supply kan. Itu yang ada duit sikit tu. Lepas tu permulaannya nak set up spa memang tinggi kos dia sebenarnya.
0: Buat apa ya, kalau boleh spill the tea dengan kita lagi dekat Perlis FM.
1: Kan. Tapi waktu tu Kak Ina pun beli barang second pun ada kan. Kedebuk, kedebak apa semua kan,
0: RM50,000 nak tu buka satu spa.
1: Ya waktu tu lah. Kata RM50,000 tu pun ambil barang second. Kan. Ada kita punya jual spa tu, kita ambil barang dia. Katil apa semua kita top up sikit.
0: Ambil balik
1: beli barang kat dia, kita letak kat kedai kita.
0: Apa yang Kak Ina fikir masa tu, Kak Ina, untuk ambil satu risiko yang bagi saya agak besar untuk buka perniagaan. Dah elok-elok duk buat kat rumah, mobil bergerak apa semua ni kan. Apa Kak Ina ambil risiko untuk buka kedai? Lepas tu kedai tu pula dengan harga yang bukan cukup murah.
1: Betul.
0: Mahal harga dia. Kan? Okay. Kenapa?
1: Risikonya sebab kita nak lebih pergi jauh lagi.
0: Okay.
1: Kan? Kita nak bagi orang nampak perniagaan kita sebenarnya. Kan? Kalau kita buat mobile ataupun home spa saja, orang tak pun nampak sangat. Orang tertentu je yang tahu. Kalau kita buka kedai, orang lalu-lalang pun nampak.
0: Ya, kan? Ada nampak apa-apa tanda kan? Ada spa.
1: Itu satu hari, aku tak ada hari ni nak singgah. Nanti aku set masalah aku nak singgah. Nak pergi macam mana pun orang nampak, orang nak pergi juga. Kan? Lepas tu, itu yang kata kita ni kalau meniaga ada premis, dia lagi lagi gah, bukan lagi gah lah, orang kata lagi kepercayaan orang tu ada.
0: Ya, yeah, ada branding.
1: Ada branding sendiri, yeah. Dan kepercayaan customer pun ada, dan kepercayaan agensi pun ada. Dan kita dah sebenarnya banyak agensi-agensi yang bantu sebenarnya. Kan, dari segi mara, dia bagi peruntukan pinjaman. Kan, dia pun ada ada split miss untuk sewa pada usahawan yang baru. Saya pun waktu tu baru usahawan baru saya sewa dekat bangunan mara. Kan, mula kita nak nak menampak kan. Lepas itu saya kumpul. Orang kata perniagaan tu tak pergi mana lah. 2 tahun tak pergi mana.
0: Okey. Cerita-cerita pasal 2 tahun tak pergi mana tu. Okey. Titik mulanya hari pertama buka spa tu kat Ina. Bagaimana cerita tu? Duduk-duduk okey lah. Set-set. Okey, kita cerita ini nak cerita lepas chat ke sebelum chat? Kita lepas chat lah.
1: Lepas chat lah
0: kan. Dia dah chat semua dah ni. Kita nak buat apa pelancaran nak buka dah ni. Okey, hari pertama tu lagu mana?
1: Okey, ingat balik yang memori dulu
0: kan. Kita buat flashback sikit lah.
1: Flashback balik kan. Okay, dia kan bila kita dah siap semua, dah setting kan, hari pertama aku tunggu pelanggan je lah. Tunggu lah pelanggan.
0: Ada ke tak ada kan?
1: Ada tak ada kan. Kita tunggu pada pukul 9 sampai pukul 6.
0: Okay, apa waktu operasi?
1: Operasi kan. Tapi kita buka setiap hari. Kami tak ada cuti lagi waktu tu. Memang tak ada cuti. Memang buka lah 2 tahun 2 tahun lah buka kan. Cuti am ke cuti umum
0: tak
1: apa
0: lah.
1: Tak kira buka, buka okay. Waktu tu kita sendiri kerja kan. Dan juga ada pembantu lah 2 orang waktu tu.
0: 3 orang lah awal-awal kerja ni.
1: Awal-awal 3 orang. Tunggu-tunggu tak apalah. Kita pun macam ni cakap dengan dengan staff, jom kita pick ayahat pergi ke Nakpo.
0: Nak buka getah?
1: Okay. Edarkan flyers. Kat Ina tu kan, banyak buat marketing memula tu. Edarkan flyer masuk dekat slit, dekat wiper. Kami pi
0: guna cara konvensional ni.
1: Waktu tu kan 2013. Lepas tu Kat Ina kata tinggal staff seorang dekat dekat dekat spa. Han jaga spa, kami pi dua orang.
0: Kena keluar juga Kat Ina kan. Masa tu conventional marketing lah masa tu.
1: Marketing yang kita harap customer sedia ada, takkan nak main hari-hari.
0: Yalah. Aku dah cuci dah semalam kot.
1: Kan.
0: Main bulok ni.
1: Kita kan kedai makan. Kedai makan tak apalah hari nak pergi makan tak
0: lapar. Ni muka dah cuci merin. Takkan sampai habis muka nak cuci.
1: Betul. Yang ni kita bidang ni kan, orang kata bidang ni pepandai kita kena cari. Banyak kena cari pelanggan baru sebenarnya. Lepas tu pergi nak pau lah. Lepas tu pergi apa simak arau lah. Atok hari. Okey, pagi-pagi kita pergi kat Nakpau hari Ahad. Lepas tu hari hari Isnin, hari Sabtu lah kami kadang-kadang hari Sabtu pergi dekat Arau. Lepas tu upah pula orang pergi hantar kami print photostat banyak-banyak. Photostat lebih kurang 200 line A5 punya size. Bagi orang runner tolong.
0: Bagilah.
1: Upah dia masuk dekat box dalam peti rumah taman. Kita Arau.
0: Edak lah
1: mereka. Upah dia orang ni tu. Waktu tu lah.
0: Model lagi Kak Ina. Tadi kita dah buka RM50,000 lah ni. Model print
1: model
0: lagi.
1: Marketing.
0: Model marketing lagi.
1: And tu kan. Lepas tu kita buatlah promotion. Buat promotion tu, pembukaan kita bagilah diskaun untuk ni kan.
0: Ini semua benda yang direncana dalam perniagaan kan.
1: Ya, semua promosi, dalam ada promosi. Promosi tu adalah senjata utama dalam perniagaan. Tak promosi tu kita duduk saja kat rumah. Duduk kat perniagaan tu.
0: Sebab awal kita buka perniagaan sebab kita nak bagi orang kenal dengan perniagaan kita kan.
1: Betul.
0: Jadi untuk pendengar yang dengar apa yang kami sembang-sembang, kita borak-borak hari ini, anda boleh sebenarnya boleh ambil sikit sebanyak apa strategi Kak Ina dalam perniagaan anda. Tak kisah anda buat apa sekalipun. Katakanlah kita buat kuih pun Kak Ina kan. Itu pun cara dia kan. Teknik-teknik macam itu kita aplikasikan dalam perniagaan kita. Pada peringkat awal dulu, ada cabaran-cabaran yang besar lagi selain pada duit, kalau Kak Ina boleh kongsikan dengan pelanggan kita. Selain pada duit lah, dalam nego ni Kak Ina lalu apa lagi?
1: Cabarannya orang kata
0: rutin harian, ada anak, nanti habis sekolah. Tu cabaran lah tu.
1: Cabaran lah. Memang lah kita nak bahagikan masa. Kan. Lepas tu cabarannya mungkin yang pertama tu kita baru baru ada tim, baru ada staff kan. Staff waktu tu pun ada masalah staff juga. Kan, kita masuk lewat, lewat pun staff pun sama juga. Macam masuk lambat kan. Lepas tu dari segi kepercayaan staff, handle customer. Kan, banyak aspek kita kena tengok. Kan. Lepas tu apa, service quality tu. Quality staff buat kita, kita memang betul kita buat quality yang terbaik untuk pelanggan kita, sebab kita nak bagi dia repeat datang balik.
0: Macam mana staff kita pula buat kan?
1: Macam mana staff kita pula, macam mana cara kita nak bagi nampak flow dia punya ni kan. Lepas tu setiap hari tu setiap customer tu kena isi borang presentation. Isi borang konsultasi, kita tengok kan. Lepas habis
0: balas.
1: Ya, borang maklum balas. Lepas tu habis rawatan, kita minta diisi borang maklum balas tu. Ha kan. Waktu tu tak ada sistem apa pun, tak ada.
0: Okay, kita buat manual semua.
1: Wow. Sama juga dengan account sale apa semua, manual semua. Kadang-kadang kita tawakal pada Allah lah. Kadang setahun nak buat apa-apa yang kita tawakal pada Allah. Itu terpulang pada dia lah. Tapi benda tu lama-lama dia akan ni balik kan. Kita akan tahu dia buat yang sebaliknya kan. Ha, benda tu. Tapi kita sendiri lepas pada tu dah bertahun kan. Dah lebih kurang hampir 13 tahun kan. Kita dah ada dah sistem, kita dah tahu selok-belok kan. Dah teratur lah.
0: Kan. Betul lah Kak Ina. Kata-kata cabaran tadi tu sebenarnya pada kewangan juga. Sebab selalu saya sembang-sembang ni buat perniagaan ni ramai yang buat sendiri. Tapi untuk Kak Ina, dalam konteks Kak Ina ni, Kak Ina satu buat perniagaan dia agak berasaskan servis juga.
1: Ya,
0: dan nombor dua, Kak Ina ada orang kerja. Jadi macam mana nak meletakkan satu standard yang sama untuk orang kerja tu, satu standard yang sama dengan Kak Ina. Sebagai contoh, mungkin sebelum ni mereka, wajah mereka disentuh oleh Kak Ina. Jadi bila mereka dapat tangan orang lain masa tu awal kan, macam tak suka. Bukan tak suka, jadi macam tak sama. Sebab dia kata okay, aku nak macam Kak Ina ni kan. Jadi saya rasa itu antara cabaran juga. Kalau bila pergi tu, setengah orang dia tak happy dengan benda tu, sebab dia dah biasa dengan Kak Ina awal.
1: Betul
0: tak Kak Ina? Betul. Ada-ada kat macam tu.
1: Ada kan? Sebenarnya itu cabaran yang
0: cabaran kan
1: tu. Betul. Sebab kita nak lepaskan,
0: nak train ni pun bagi jadi sama touch dengan Kak Ina tu.
1: Ya, betul. Kadang-kadang nak tunggu juga owner yang buat kan. Kata lepas tu kadang-kadang kita bagi keyakinan, kata puan tak apa, puan cuba dulu dia buat lebih baik kadang-kadang daripada saya kan. Puan cuba dulu dia. Lepas tu lama-lama kita lepas tu dia bukan berterusan. Dia akan request orang yang sama.
0: Kan. Request yang ni tadilah yang buat
1: terapis yang sama. Lepas tu kita cakap dengan terapis sendiri, bagi motivasi kat dia orang kan. Kita ingat satu je, saya sediakan tempat untuk kita cari rezeki. Kan. Kita peluang pekerjaan. Kita buat kerja ni biar cari ikhlas. Kan. Buat ikhlas dan puas hati, kualiti kita yang pertamalah. Kan, bagi customer puas hati dengan servis kita. Dan customer tu lah akan repeat datang balik. Yang tu lah akan bayar gaji hampa. Kan, duit tu lah akan bayar gaji hampa. Kalau dia main sekali ni, dia tak main pula, sayang lah. Kata kita lah merosakkan penyakit kita, kita.
0: Itu antara cabaran-cabaran yang perlu diatasi oleh seorang ikon usahawan yang bernama Hajah Azrina Ibrahim. Okay, Kak Ina, kita rehat seketika. Sekarang kita sambung balik dalam Bukan Berakur kita petang ini.

0: SFM Serasi dengan ku. Masih lagi dalam Buka Borok Kosong, Hajah Azrina Ibrahim, ikon usahawan Perlis, Kak Ina. Tadi dah sembang dah pasal Kak Ina buat perniagaan apa semua kan. Saya dimaklumkan bahawa Kak Ina lah ni buka cawangan yang keempat lah.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah banyaknya. Boleh lah kita boleh. Semua ni. Boleh lah.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Dengan tim. Dengan tim, dengan pengalaman ni.
1: Ya.
0: Bila kita nak cerita pasal tim, cerita pengalaman bersama dengan kita kata staff lah. Macam mana Kak Ida bonding dengan mereka. Okay, saya bagi satu storyline dulu, jalan cerita dulu. Untuk orang yang, ini pandangan kasar, untuk orang yang nak bekerja dengan seseorang yang dah ada dalam industri TV ni, saya bagi contoh kerja pomen lah. Pomen ni kerja dengan satu kedai. Dia kerja lah set 3 hingga ke 6 bulan. Apabila dia mula rasa bosan ataupun dia rasa yalah, gaji tak setimpal dengan dia ke, kata, biar aku cari kerja lain kan. Dia memandang bahawa TV ni bukan untuk dia. Tapi macam mana Kak Ina nak jawab pandangan-pandangan macam ni lah.
1: Okay. Kak Ina kira Alhamdulillah sampai sekarang kan, staff yang daripada praktikal, setiap mula praktikal sampai sekarang bekerja. Kan waktu tu dia praktikal daripada, dia daripada KV,
0: College Vocational.
1: College Vocational Kangang kan. Dia daripada KV praktikal selama 6 bulan. Lepas tu kita serak masuk kerja sampai sekarang. Dah anak 2 dah.
0: Lama.
1: Kan, daripada tahun 2015 lagi.
0: Jadi apa tips?
1: Okay, Kak Ina dia macam ni tau. Kita yang pertamanya kita bagi kepercayaan lah kan. Setiap staff ni, team ni, kita kena bagi kepercayaan. Kita yakin dia orang boleh buat kan. Lepas tu gaji ikut pada akta sekarang lah. Kalau sekarang dah 1,700 lah
0: gaji minimum.
1: Minimum dah 1,700 lah kan. Lepas tu 1,700 tu kita bagi ada juga extra elang kan. Dia orang naik pangkat di segi coach. Kita pun ada pusat bertauliah kan. Setiap bulan dia dapat allow lah kan, tambah allow lagi. Kalau coach kami yang bayar RM300.50 sebulan. Kan, dapat 2 bulan sekali RM700. Lepas tu kita pun ada juga bagi komisyen. Komisyen dia pesta target share, target sale dia. Target sale kami RM6,000 tak banyak. Tak bagi macam orang lain kadang-kadang
0: RM10,000. RM6,000
1: tu. Okay, RM6,000 boleh mudah lah capai. InsyaAllah. Kan, RM6,000 kan, dari segitu dapatlah 5%.
0: Okay.
1: Lepas tu komisyen urutan lagi 10%. Urut kalau satu hari contohnya dia dapat 3 orang customer lah satu hari. Kita punya harga rawatan urut tu 1 jam RM99.99. Dia dapat RM9.9. Kalau 3 orang dah dekat 30 lah. Kan, tanpa pergi sebulan dah berapa dah. Kan, kita punya tip ni, gaji tetap pada waktu. Satu bulan memang on dah gaji. Lepas tu kuri SP so-so memang kena bayar. Kan, yang tu itu yang kita punya orang kata pegangan amanah majikan tu kena capai lah. Sebab dia orang pun ada komitmen.
0: Betul.
1: Satu bulan mesti dia nak kena bayar tu, nak bayar ni apa semua kan.
0: Motor, bayar rumah
1: kadang-kadang
0: kan?
1: Dah ada dah, dah beli rumah dah, kadang-kadang dah beli kereta kan. Kita dah ni mungkin tetap lah. Memang satu bulan memang kena, kena bayar lah.
0: Jadi untuk apa mereka yang mula sebuah dalam perniagaan ni, harus memandang bukan kata sudut pekerja saja kan. Tapi sudut kita sebagai seorang majikan ni, kita dah laksana kan tanggungjawab kita sebagai majikan ke tidak kan.
1: Ya, betul. Kita kena disiplin diri kita sebenarnya. Duit yang kita terima tu jangan pakai duit kita semua. Kan, kita ambil gaji, majikan pun ada gaji.
0: Buat sistem tu.
1: Buat sistem tu. Ya Allah. Dan kadang
0: Kak Ina pun ada gaji lah ni.
1: Ada,
0: bergaji lah.
1: Bergaji.
0: Bukan semua aku lah.
1: Allah, bukan.
0: Ini Ana yang punya.
1: Bukan. Yang kadang tu tak cukup, kita korek kita lagi top up. Betul. Kan, kadang ada penyiagaan, ada yang

0: tinggi kan, ha, ada yang sale rendah, ada yang sale yang naik, ha, macam tu kadang-kadang kita top up bagi, okay, ha, macam tu lah. Orang kata majikan kena disiplin diri sendiri dari segi keuangan. Keuangan tu sangat-sangat orang kata amanah lah, ha, kan. Kita pun nama pun lima jari kan, kita lima jari ni, lima ni memang ada cabang-cabang ni, sama dengan perniagaan. Cabang untuk bayar sewa, cabang untuk bayar kedua space, gaji, komitmen apa, stok apa semua tu.
1: Semua tu kita nak fikir kan?
0: Semua nak fikir.
2: Tapi kenapa lah ni buat kedai yang keempat ni? Tiba-tiba ni?
0: Yang keempat ni?
2: Ha. Ha. Kita lima cabang ni dah pening tu. Okay. Tak lama satu lagi pening.
1: Itulah kan? Cerita sikit ni. Macam mana Kak Ina atasi rasa mencabar diri ni. Sebab nak tambah lagi ni, nak maju lagi ni.
0: Macam Kak Ina, Kak Ina ni sebenarnya bergerak di kaki sendiri sebenarnya. Tak ada orang backup orang luar ke, nak bagi labu duit pun tak, tak ada. Semuanya kita sendiri. Semuanya kita sendiri. Lepas tu, dan sampai masanya yang Kak Ina suka sangat ni, kejayaan ni adalah kita dapat beli kedai sendiri.
1: Wow.
0: Ha, dekat Padang Bohok tu yang kita beli kedai sendiri.
1: Sebelum ni menyewa, yang dua lagi menyewa.
0: Sewa je sebelum ni.
1: Okay.
0: Ha, kan? Tu yang adalah kejayaan kita sangat yang puas hati lah. Sebab kita dapat kita sendiri yang kedai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan. Dua kata bukan senang tau. Lepas tu, kita kata setiap, kita fikir rezeki lah. Kan? Okay, yang sebelum ni dua di polis kan. Lepas tu di Alustar 2019, di Alustar memang cabaran lah kan. Masuk je set up 2019 bulan 2 start perniagaan
1: PKP.
0: PKP.
1: Ya. Waktu ada cabaran tu. Kita nak bengkai tu PKP. Macam mana?
0: Tapi alhamdulillah Kak Ina staff dulu sampai sekarang stay walaupun PKP.
1: Tak berhenti.
0: Tak berhenti.
1: Tak dibuang.
0: Tak dibuangkan. Kita tetap kan. Ada yang terpaksa berhenti pun ada sebab dia orang dah ada komitmen, dah kahwin. Yang nama Noshila tu. Sebab dia dah kena COVID. Okay. Dia macam serik. Dia macam takut dengan dia kan. Dia tak boleh nak ni kan. Lepas tu, cabaran tu COVID tu.
1: Oh, yalah macam mana boleh sustain ni ha? Kongsi sikit. Tak tahu juga lah. Dah lah sustain COVID, buka pula kedai nombor 4 ni. Tak tahu perjalanan sampai nombor 4 ni.
0: Allah, itulah kata kan kita Kak Ina nampak je macam ni sebenarnya. Tapi dia sebaik tak habis. Memang tak ada struggle. Memang kita tak ada rehat sebenarnya. Okay, masa COVID itu 2 tahun eh. Lebih kurang 2 tahun. Kami adalah industri yang tu paling tutup awal.
1: Terjejas.
0: Dan paling buka lambat.
1: Okay.
0: Kan? Lepas tu yang yang boleh maintain ni dari segi gaji staff adalah waktu tu sebelum COVID kami ada daftar sebagai SIP, ada insurance bencana orang panggil. Insurance tu yang bayar dekat gaji staff. Banyak orang tak tahu tau sebenarnya yang anjuran buah pergesu.
1: Nampak tak Kak Ina kan mana yang perlu ditawarkan agensi kerajaan ni kan sebenarnya memberi perlindungan kepada kita.
0: Ya, betul. Ramai orang tak tahu sebenarnya tu. Lepas tu orang tanya macam mana kau boleh bayar ni kita dengan insurans pergesu lah. Orang bayar waktu tu gaji dia orang adalah 1,200 waktu tu. Pergesu bayar 600 je. Dia bayar 50%.
1: Okey lah
0: tu. Dapatlah juga kan. Lepas tu majikan top up lah sikit-sikit dapat, walaupun tak dapat 1,200 kan. Tapi kita bagilah job dia orang kan. Cara lain. Lepas 2 tahun lah kesok bayar.
1: Jadi apa yang sudah dapat bercerita Kak Ina ni, nampak tak Kak Ina kalau kita betul-betul ikut antara prosedur-prosedur ataupun apa yang ditawarkan oleh kerajaan. Jadi inilah kebaikan yang kita dapat. Sebab selama ni mungkin kata buat apa aku nak carum perkeso, kenapa aku nak buat caruman, kenapa aku nak itu, kenapa aku ini, inilah jawapannya. Sebab kita tak tahu tiba-tiba akan berlaku perkara macam ni. Dan Kak Ina dah buktikan bahawa apabila berlakunya pandemik COVID-19 yang siapa sangka satu dunia lockdown, tutup perniagaan, Kak Ina buat perniagaan yang melibatkan sentuhan. Ini antara jawapan yang boleh kita kongsikan dengan kita punya pendengar juga satu kita Kak Ina kan.
0: Betul. Itulah saya dapat. Kalau apa-apa kita ingat agensi ni, jangan sampai agensi tak cari usahawan dia tak cari. Kita sendiri yang kena pergi dekat orang. Kita sendiri yang kena pergi dekat agensi yang tawarkan dalam perniagaan ni usahawan. Contoh Mara, Rizda, Madi, apa yang diorang tawarkan untuk usahawan. Diorang tak cari kita.
1: Kita lah nak cari.
0: Kita kan cari mereka sebenarnya.
1: Okey. Jadi kita nak tanya pula pasal perjalanan Kak Ina dalam perniagaan ni. Tadi tanya bab berjaya saja. Mula-mula awal. Kita nak tahu juga saat Mungkin Kak Ina pernah rasa down, betul, pernah rasa putus asa, pernah rasa jatuh dalam perniagaan. Kalau boleh Kak Ina kongsikan dengan kita.
0: Okey. Itu memang ada jugalah rasa aku rasa penat lah, ya Allah. Kan sampai rasa ya Allah aku rasa penat lah, yang macam
1: apa aku buat ni eh?
0: Apa yang aku dah buat ni, ish, kalau aku rasa nak stop semua. Ha kan? Tapi disebabkan kita fikir satu je, kekuatan minta pada kekuatan itu, kita minta kepada Allah Ta'ala kan. Dia minta apa yang aku buat ni adalah untuk ibadat sebenarnya. Ibadat kita sesama Muslim, sesama Islam kita. Kalau aku tak teruskan ini benda-benda ni, aku tak menolong orang Islam sesama kita sebenarnya. Wanita, perempuan nak datang tempat untuk buat rawatan kesihatan dan kecantikan, dia nak yang fatuh syariah. Dia tak ada nak yang ada UNICEF ke apa kan. Dia nak yang 100% privacy untuk wanita. Sepegang kepada yang tu. Itulah kekuatan saya sebenarnya. Saya nak teruskan ibadat saya ini. Dan saya nak teruskan perniagaan saya yang berkonsep macam ni, walaupun orang kata income yang tak banyak seperti orang lain yang buka-buka spa ini, tapi mencukupi. Saya punya bayar melepasi kita punya komitmen setiap bulan tu. Ha kan? Memang betul tau, DJ. Saya sendiri kata, oh, cukup je kadang-kadang kan. Sebab kita tahu kalau setengah orang tu, tempat open untuk lelaki sekali kadang-kadang. Sebab say dia lagi tinggi.
1: Okay.
0: Tapi
1: dia
0: saya
1: punya satu keuntungan lah.
0: Keuntungan lagi tinggi. Okay. Tapi saya fikir keberkatan. Saya nak keberkatan tu yang kekal. Sebab tu keberkatan tu lah saya kekal sampai sekarang. Saya sampai buka 4 cawangan dah. Orang kata saya tak tutup. Walaupun di Alustar tu kan, kadang ada sale drop apa semua kan, tapi alhamdulillah mencukupi untuk mereka. Untuk staff sana 3 orang sana tu. Kan, cukup untuk mereka. Orang kata untuk komitmen tiap bulan tu, yang penting keberkatan tu. Allah tu bagi berkat kita.
1: Faham.
0: Kan, orang kata eh cukup bulan ni dah sampai dalam kita ada rekod. Okey, sekian ni 3 minggu dah bulan tersebut, kita tahu dah sale berapa kan. Sampai hujung dah lebih.
1: Adalah sesuatu yang Allah bantu untuk Allah bantu memudahkan urusan perniagaan kan. Kadang-kadang kita dalam perniagaan kita pun kena memikirkan keberkatan itu kan, bukan keuntungan semata-mata.
0: Betul.
1: Keselesaan pelanggan yang datang macam tadi kan, macam Kak Ina, habis pada pelanggan-pelanggan muslimah yang datang ke situ, pasti nak aurat dia terjaga, pasti nak privacy dia terjaga kan. Jadi tempat macam ni dia disediakan kan. Ina kata tak ada untung, tetapi untungnya mungkin kita
0: nampak. Untungnya ada.
1: Untungnya ada.
0: Tapi kan itulah orang kata, kalau tak ada untung kata mana boleh nak bayar komisyen apa staff kan.
1: Kak Ina dikenali sebagai ikon dan contoh dalam bidang ini. Kak Ina tengok tanggungjawab yang Kak Ina nak pikul ni macam mana untuk melahirkan lagi ramai usahawan-usahawan yang nak sukses dan juga berjaya macam Kak Ina.
0: Okey, untuk pertemuan DJ Ryan ya. Kak Ina pun ada buat pusat bertauliah. Pusat bertauliah ni kita berdaftar dengan JPK. Dia adalah program SADN, Sistem Latihan Duo Nasional. Tapi sekarang dah tukar nama dah, Akademi Dalam Industri Adi. Okey, program ni kami bermula pada tahun 2016 lagi. Kan 2016 sampai sekarang, alhamdulillah pihak JPK tambah lagi kuota kami. Daripada 5 orang kuota, tambah lagi 10 orang, 15 orang. So kita boleh intake lebih kurang 15 orang perantisan baru. Perantisan baru setiap tahun. Okey, perantisan baru ni adalah di kalangan orang yang golongan terutama B40 lah. B40, lepasan SPM, penganggur, ataupun dia ada OKU sikit, tapi OKU yang cukup sifat yang inilah boleh buat kerja macam lembam kan. Yang itulah kami ada anjurkan SKM tahap 3 dalam bidang terapi spa. SKM tahap 1 beauty dan tahap 3 beauty. Kan sekarang ni kami ada 25 orang student. Ada 2 tempat yang berdaftar, di depan The Store dan di Padang Bohok. Okay, dari segi itulah Kak Ina dapat rekrut baru. Kan rekrut baru, lepas tu kita dapat tambah terapis baru. Tapi kita tengok juga hala tuju mereka. Kan kadang ada yang 10 orang tu dia nak sambung belajar lagi. Kan? Ada yang betul nak bekerja. Dan pelajar-pelajar perantisan saya ni bukan orang tempatan 100%. Ada orang Kedah, yang sekarang ni intake orang yang terkini ni, dia orang akan habis bulan 1 tahun depan. Adalah dia orang ni ada 4 orang daripada Kelantan. Seorang tu Meloh, 5 orang tu daripada Kedah.
1: Okey.
0: Ah, 7 orang Kedah. Yang tu dia orang belajar. Saya tengoklah kan, saya ni nak cari rekrut orang-orang yang betul-betul nak bekerja. Okey, lepas ni
1: mau
0: nak kerja. Okey, lepas ni siapa nak bekerja? Kan, saya nak cari siap-siap kan. Okey, kalau lah tak nak bekerja tempat saya, tak apa, saya ada tempat lah, kawan-kawan lain ada.
1: Okey.
0: Kita ada ramai kenalan spa. Di
1: bantu.
0: Di satu Malaysia.
1: Okey, Kak Ina. Jadi itu antara tanggungjawab Kak Ina sebagai ikon, juga contoh kepada mereka yang cuba dalam bidang spa ini. Okay, Kak Ina, kita berehat seketika.
0: Okey.
1: Kita sambung balik dengan nasib-nasib kita dalam Bukan Borak Kosong petang ini. Okey.

0: Yes, FM Serasi dengan ku. Baik, masih lagi bersama dengan Haji Hazrina Ibrahim di Kod Usahawan Perlis, Kak Inah. Masa pun dah time. Kan? Kita pun dah nak habis lah ni. Saat yang Inah tak asal kan?
1: Oh, tu yang tak asal lah.
0: Asal tak kata, tak cukup satu sesi. Semangat
1: DJ.
0: Kadang banyak sesi lagi ni.
1: InsyaAllah.
0: Okay, dah. Nasihat Kak Inah untuk wanita di luar sana ataupun kalau nak kata untuk suami mereka pun boleh, untuk orang lelaki pun boleh, sebab wanita ni kena ada support system daripada lelaki kan, yang masih ragu-ragu untuk berniaga.
1: Okey, nasihat Kak Ina, nak berniaga tu kita jangan berniaga syok sendiri.
0: Okey,
1: again, kita berniaga tengok keperluan, kita cari kehendak pelanggan. Apa yang pelanggan nak kan. Lepas tu berniaga ni dengan istiqomah, kita boleh putus asa cepat. Kan, kita kena usaha. Kadang-kadang Allah pun cakap sendiri, kita usaha, doa dan tawakal. Kita dah buat dah, kita dah buat tiga-tiga tu, insyaAllah Allah akan mabulkan kita punya apa hajat kita di hati tu,
0: insyaAllah.
1: Kepada orang di luar sana yang baru nak bercimpung dalam bidang perniagaan ni, kena kuat semangat. Orang yang berniaga ni sebenarnya adalah orang yang kuat semangat. Hati kering orang panggil.
0: Tawakal
1: tinggi. Hati kering. Dia tak kisahlah apa orang nak cakap ke, apa nak ni ke, ekonomi hang ni ke, tak kisah. Dia tahu hari tuju je, mega, aku mega, buka lah hang benda, buka lah. Hari tu bencana COVID nak buat macam mana kan, pandemik, kena tutup lah kan. Kita apa-apa pun, kita kena istiqomah, kena kekal ke hati kita tu, buat perniagaan kita dengan penuh ikhlas. Lagi satu, perniagaan kita ni manusia biasa sebenarnya. Kita kena fokus pada satu perniagaan. Kita tak boleh pada banyak.
0: Okey, ini Kak Ina punya.
1: Ya, ini pandangan Kak Ina sendiri.
0: Satu perniagaan tu satu orang.
1: So kita nak fokus pada satu perniagaan kita. Kita nak fokus kepada beautician.
0: Okey.
1: Okey, nak tambah lagi kita punya income, apa yang bidang beautician kita nak ni selepas service adalah kemahiran. Pusat latihan. Itulah income kita sambil daripada servis pada pelanggan.
0: Janji pecahan tu mesti ada satu pokoknya lah.
1: Pecahan satu mesti daripada satu pokok. Kan, kita dalam sektor kesihatan dan kecantikan.
0: Sektor main yang tu je.
1: Main tu je sektor.
0: Kalau saya lagi pergi food and beverage pula ke apa,
1: tak payah.
0: Dah kata orang aku dah berniaga cantik cantik ni, aku buat kedai makan pula. Ini Kak Ina punya pandangan
1: Ini pandangan Kak Ina sendiri. Kita kena fokus. Kalau kita fokus ke situ, insyaAllah lah. Mungkin Kak Ina, cara Kak Ina adalah perjalanan kita lambat. Tengah-tengah orang lain 5 tahun dah setiap cawangan ada dah. Tapi Kak Ina bertapak di kaki sendiri lah kan. Sebab kita nak cari tim yang betul-betul dengan kita ni, betul-betul semangat dengan tim kita ni kan. Bukan sama, bukan orang kata tim yang betul-betul yang kita ni tak semudah.
0: Baik Kak Ina, satu minit kita dalam bukan borak kosong ini. Kata-kata untuk mereka yang menyokong Kak Ina, untuk keluarga dan juga bagaimana mereka nak cari Kak Ina. Silakan Kak Ina.
1: Alhamdulillah. Okey Kak Ina, terima kasih banyak kepada pelanggan Kak Ina yang di luar sana sentiasa support Ana daripada dulu sampai sekarang kan, daripada Kak Ina Mobile Spa kan, daripada Home Spa sampai sekarang support Ana di Kedah, Perak kan. Sanggup yang kata di SP boleh buka tak? InsyaAllah kan, kami kena cari kekuatan tim sebenarnya. Tim Kak Ina ni adalah Kak Ina punya pokok. Kan, kita punya akar dia orang daripada tim kekuatan kami. Itu sajalah daripada Kak Ina, dan terima kasih kepada DJ kan, sudi menjemput kan, berkongsi pengalaman Kak Ina. Seronok sebenarnya berkongsi, sebab kita bagi motivasi ke orang-orang sana kan.
0: Terima kasih Kak Ina kerana sudi mai sembang-sembang dengan kita dalam bukan borak kosong. Kalau orang tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah daripada borak-borak kita petang ini. InsyaAllah memberi inspirasi kepada belia-belia di luar sana, kepada si rumah, kepada mereka yang sudah pun berada dalam bidang perniagaan, mengambil ilmu-ilmu yang kita borakkan dalam bukan borak kosong ini sebagai seorang usahawan, sebagai seorang insan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang isteri di Malaysia ni lah. InsyaAllah, tak ingat Malaysia, luar negara pun boleh, tak masalah kan. Aku dah dengar belasan-belasan petani macam Kak Ina kata dia.
1: Betul.
0: Kak Ina, insyaAllah kita jumpa lagi dalam bukan borak kosong. Terima kasih banyak-banyak Hajah Hazrina Ibrahim, ikon usahawan Perlis, yang bersama dengan kita dalam bukan borak kosong petang ni. Assalamualaikum Kak Ina, kita jumpa lagi.
1: Bye. Ya, baik.

Perlis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan setugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo-Hemoi Kita Enjoy.

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam yang awak nak?

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Come.

Baiklah, sedikit info yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda. Maklumlah, demam-demam Piala Dunia FIFA 2026 ni pastinya ada juga yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Buat kawan-kawan yang mana nak tengok Piala Dunia FIFA 2026 di skrin yang lebih besar, boleh belakang kawan-kawan. Tapi anda kena pastikan Smart TV anda menyokong Google Cast ataupun Apple AirPlay, di mana anda boleh memainkan RTM Click melalui telefon pintar ataupun tablet dan terus memaparkannya ke televisyen anda. Mudah, praktikal dan lebih meriah untuk anda tonton bersama dengan keluarga. Terus dengarkan Perlis FM kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: mewakili Asia. Kekuatan pasukan Jepun main dengan laju. Lepas tu teamwork yang kuat.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Plus FM sentiasa dijiwa di hati anda. Serasi dengan kulah kianya, no? Waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 4.16 minit petang, kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan kita, peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, yang mana berada di klinik-klinik kesihatan, di pos-pos kawalan keselamatan juga. Terima kasih kawan-kawan kita yang berada di sempadan, di stesen-stesen minyak juga, dan semestinya kawan-kawan kita yang sedang mendengarkan ketika memandu saat ini. Terima kasih kerana masih lagi mengizinkan frekuensi 102.9 MHz ini berlegar-legar di sekeliling anda. Terima kasih buat rakan kita, Kak Ani kita, yang bersama dengan kita waktu lo di ruangan WhatsApp Kunti. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat bertugas, selamat petang," katanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Terima kasih. Selamat petang juga untuk Kak Ani seisi keluarga, ya. Katanya, "Semoga Lin ceria, bahagia macam kemarin, no?" Amboi. gitu. Apa nama? Katanya, "Moga dalam berada dalam lindungan Allah selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin." Katanya, "Terima kasih tak terhingga untuk kemarin, layan Kak Ani dan juga Kak Rasma dekat RTM. Alhamdulillah, kan. Ada kesempatan, kita bolehlah beramah mesra seperti biasa." Orang kata apa? Tanggungjawab kita bersama. Katanya, "Kami berdua seronok sangat kemarin. Alhamdulillah, terima kasih sudi hadir untuk uji bakat bintang kecil." Sat lagi orang duk heran pula, awak Kak Rasma dengan Kak Ani bintang kecil kan? Bukan. Depa mai tolong, orang kata support. Lagu tu saja memeriahkan lagi keadaan. Dan orang kata apa, kemarin pun meriah sangat-sangat. Terima kasih yang mana hadir support, yang mana hadir membawa bintang-bintang kecil anda untuk orang kata apa, menunjukkan bakat mereka di atas pentas kecil kami. InsyaAllah, manalah tahu kan, kukuk bakat anak-anak kita kan, bakat bintang kecil anak anda itu mampu menjadi satu bintang yang sangat besar satu hari nanti, insyaAllah. Kita tunggu tengoklah rezeki siapa nanti ni, rezeki akan berpihak kepada siapa, insyaAllah akan dimaklumkan secepat mungkin kepada anda. Alright, terima kasih Kak Ani, terima kasih juga Kak Rasma, no? Sebab orang kata apa, sudi hadir ke teratak kecil kami. Wah, teratak. Katanya, akhirnya kita juga kita dapat berjumpa juga kemarin. Katanya, semua DJ-DJ Zego mari ni tahu. Risau kita sat lagi ni, tak celuih ni baju. Aduh, tabarakallah, segala pujian bagi Allah Kak Nina. Terima kasih sangat-sangat. Takut kita dengan pujian ni boleh buat kita lupa diri juga naknya. Tapi apapun, terima kasih semua daripada Allah. Katanya, "Kak Ani hari ni duduk kat tempat kenduri dekat dengan masjid Abahok Empiang," katanya. Tuan rumah buat majlis kenduri dekat masjid. Kak Ani kongsi dengan kita, katanya, "Syukur sangat-sangat, alhamdulillah." Orang kata apa, sahabat baik panggil untuk makan kenduri hari ni. Jadi tak payahlah masak, Lino. Hari ni cuti. Sangkut Periuk Belangor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kata di hari Sabtu ni kadang-kadang ada waktu kita kena berhenti sat. Kan, berehat orang kata. Terima kasih Kak Ani bersama dengan kami di ruangan WhatsApp Konti. Macam-macam yang disembangkan, macam-macam yang bergelok dalam ni pun ada apa. Dan ini pula kiriman daripada ibu dari belakang Balai Polis Mata Ayang. Katanya, "Assalamualaikum anak ibu Lin, selamat petang, semoga sihat selalu di samping keluarga tersayang." Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk ibu, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sentiasalah orang kata apa, kita ni diberi kesihatan yang baik-baik daripada Allah SWT. Katanya, "Ibu nak dengar lagu Bukan Cinta Biasa daripada Afgan." Boleh, sekali lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama, ya ibu. Terima kasih ibu atas kiriman ke ruangan WhatsApp Konti. Ini pula kiriman daripada Tok Wan Chin. Terima kasih Tok Wan Chin. Katanya, "Salam dan selamat petang Lin dan juga untuk semua sahabat-sahabat Perlis FM." Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk Tok Wan Chin. Katanya, "Tok Wan Chin daripada Mata Ayak ni nak minta dengarkan lagu Di Antara Gadis daripada kumpulan Dynamic." Boleh, boleh, insyaAllah sekejap lagi kita akan cuba susun aturkan semua yang mana pakat-pakat duk minta tu dari semasa ke semasa.
semasa. Ya, terima kasih juga untuk Aura 7, terima kasih juga untuk Zulaika, terima kasih juga untuk Kak Choh. Kita pun ada. Ah, katanya salam hemo-hemo Elin. Selamat petang, salam hari Sabtu semua, salam dia. Boleh. Boleh lah kau. Dan katanya hari ni hangat padu radu, dia kata betul. Aik padu radu ayat dah macam mirun daripada berseri bidah. Terima kasih Kak Choh bersama dengan kita. Kita pun ada Maklong Noh pun bersama dengan kita waktu Loni nak dengarkan lagu kegemaran untuk petang ni. Boleh, sekejap lagi kita akan cuba nah susun aturkan satu per satu untuk orang kata apa hiburan kita bersamalah. Di samping insyaAllah Lin juga akan berikan orang kata apa info-info dari semasa ke semasa ya. Dan untuk panduan kita bersama juga kawan-kawan, maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.52 minit petang, maghrib 7.40 minit malam dan isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.52 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi jom kita layan bersama, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Program Inisiatif Pendapatan Rakyat Insan akan terus diperkasa Kementerian Ekonomi. Susulan manfaat yang dinikmati usahawan daripada kumpulan B40 dan pengguna, satu permohonan kepada Kementerian Keuangan MOF supaya program itu disambung bagi tempoh berikutnya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan dapatan hasil pemantauan kementerian di lapangan yang menunjukkan pelaksanaan program berkenaan memberi manfaat menyeluruh kepada peserta dan pelanggan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Universiti Malaysia Perlis UNIMAP di Pau Putra Perlis. Maklum balas yang diterima kementerian menunjukkan makanan yang dijual menerusi mesin layan diri itu mendapat sambutan menggalakkan dengan purata hasil jualan sekitar RM4,000-RM8,000 sebulan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menyuruh golongan muda khususnya pelajar agar membuang rasa bimbang dan tidak melihat kemajuan teknologi sebagai satu cabang yang mustahil untuk dikuasai. Baginda bertitah bahawa peredaran zaman akan memacu evolusi teknologi secara berterusan sekaligus menukarkan perkara baharu hari ini menjadi norma biasa pada masa hadapan. Oleh itu, pelajar digesa agar tidak gentar terhadap kompleksiti sistem dan inovasi digital moden dan mendepangi transformasi teknologi menerusi keyakinan tinggi. Selain itu, beriltizam untuk menuntut ilmu serta mendekati ilmu baharu dengan penuh keterujaan serta menjadikan kemudahan digital sebagai medium pembantu yang efektif. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra sempena program MAEPS Peduli di sekitar Padang Melangit baru-baru ini yang dihadiri sama oleh waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalullah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Ustaz.
4: Habak, Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ni Ustaz, nak tanya pasal makcik bawang lah ni Ustaz.
6: Ya, ya.
5: Oh, law ni lah, kita dengar kan, banyaklah istilah makcik bawang ni. Orang yang suka ambil tahu tepi kain orang, orang yang suka mengatau kat orang. Nak tanya Ustaz, law baru ada ke sejak dari zaman Nabi dulu dah ada dah orang-orang macam ni Ustaz?
6: Okey, tentang mengatau orang ni kita katakan, bukan makcik bawang ni bukan ada zaman kita saja. Zaman Nabi kita akan tengok ada hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iaitu ada sahabat mengadu kat Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, ada seorang perempuan ni. Perempuan ni, dia ni banyak solat dia. Bukan solat saja banyak, masuk solat sunat lah banyak. Disebutkan juga siyamiha, puasa sunat pun banyak, sedekah pun banyak. Tapi problem dia ni, satu problem dia. Mulut dia ni, dia suka sakitkan hati orang, bilisa ni ha. Dia suka sakitkan jiran dia. Maksud dia duduk mengata kat jiran dia, jiran dia itu, jiran ni. Duduk kata macam-macam kat jiran dia. Bila mana soalan ni ditanyakan kepada Nabi, Nabi jawab apa? Nabi kata, hiya finnar, perempuan ni dalam neraka. Perempuan ni, disebutkan awal-awal tadi, banyak solat dia. Bukan tak banyak, banyak. Solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak. Tapi sebab dia menyakitkan jiran dia dengan bilisa ni, dengan lidah dia, mulut dia. Duk kata orang ni tak betul, duk mengumpat orang. Kata macam-macam, Nabi kata, hiya finnar, dia dalam neraka. Kita lah ni dah lah solat pun tak apa, banyak solat sunat. Puasa sunat pun kadang-kadang malas. Kata ke orang lagi, lagilah teruk pada makcik yang tadi tu. Jadi sebab itulah kita katakan istilah berkaitan hal ini, zaman Nabi tak ada lah istilah makcik bawang tu. Tapi perangai tu ada.
5: Ya.
6: Perangai tu ada.
5: Jadi akak-akak semua, abang-abang semua yang mana suka ambil topik orang, mengatakan orang tu, henti-hentikanlah. Jauhilah mesyuarat tingkah.

0: Jugame muja Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Berlin FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemoi.

jangan duk kalih ke mana-mana. Saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: RM500 tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Seperenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini, Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini, apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak, dosa, pahala, tak nampak kita, syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belakang. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini, cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu tak? Kita tahu. Tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga. Perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan. Itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat? Tak tahu. Bukan kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'un anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala. Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami. Na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi? Boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara ghaib pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisap. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan, alif lam mim zalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sabda orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, ya? Betapa lemahnya kita. Ada kullu man 'alaiha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal, teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa, terbang, berterbangan seumpama pepatuk, seumpama pepatuk lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush, begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan, bukannya apa, bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur, gunung ganang pun akan berterbangan seperti apa, seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu, antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak, wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah. Kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'al qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Apa kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak ada berlaku kan? Kalau buka pintu, lembu bagi salam kat kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kerana Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kerana kita bangun pagi hari ni, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur kan, turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last tuan-tuan, walaupun last tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah kan, walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada orang, kita tengok apa macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin apa tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa? Ta'al, menyebutkan wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada moderator.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Fala tafadhal mashkura.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi SAW. Dan memang kita dalam beragama ini, kita ada panduan. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya. Dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana. Sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat, minta kepada Allah direct, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dia jumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah. Belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah. Tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah. Seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran, surah yang kita selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni: amanu wa amilu salihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan salih kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal salih ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata, jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting. Kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk

0: penting semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. So kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran dan Sunnah, macam kita sebut tadilah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran. Sesat. 72 daripada mereka adalah sesat. Satu saja yang benar, yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti, ataupun akhir zaman. Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan. Dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata, baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama. Iaitu 10 bacaan man qara'a fawatiha surah Al-Kahfi. Seperti mana ada riwayat Muslim. Usima minad dajjal. Selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi SAW ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan. Kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu, kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda. Tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia. Kata, ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu. Bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. Fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan. Ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis, tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam. Tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni. Salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati. Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan. Kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia. Cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang kepada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk akhir zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, Orang yang cerdas ini adalah orang

0: yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati. Dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia berharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

Ya, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan

daripada M. Syarif untuk semua lah, Ana, untuk makcik, selamat hari lahir buat anda dan juga untuk semua lah rakan-rakan yang mana menyambut hari lahirnya pada hari ini. Happy birthday to you. Moga dipanjangkan usia, diberi kesihatan yang baik-baik, dimurahkan lagi rezeki, dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan. Cantik kacak untuk anda dan bahagia hendaknya dengan ketenangan, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, waktu in-law ni pun dah pukul 5.57 minit petang, kawan-kawan. Dan nampak gaya tugasan Lim pun sampai di sini saja untuk hari Sabtu 11 Julai 2026. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang legal udara Perlis FM. Dan seperti biasa, ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

Segalanya berkemungkinan ya. Edwin, 6.39 minit petang. Hari Sabtu 11 Julai, selamat bercuti. 11 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 minit malam.

kasih atas kesetiaan anda bertemankan 102.9 MHz. Waktu maghrib 7.40 minit malam dan waktu solat isyak pukul 8.55 minit malam.

bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Sabtu ya. Yeah. Tadi kan macam nak hujan tak hujan tak hujan kan. Tapi sekarang cuaca di Kanga cerah. Kalau hujan petang ni nampaklah pelangi petang. 6.51 minit petang 102.9.

0: Perjalanan Al-Jawahir, saudara. Sekarang marilah sama-sama kita ikuti siaran ulangan menjelang fajar. 7:01 minit malam, 102.9 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita mulakan pagi ini dengan bacaan Al-Quran insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita, dan pagi ini kita akan baca ayat 50 hingga ayat 54 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 50 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra. Allah kata, ingatlah, kenanglah ketika kami telah membelah laut untuk kamu. Fa anjaynakum, dan kami telah selamatkan kamu daripada Firaun. Wa aghraqna ala Firaun, yang mana kami tenggelamkan pula selepas itu Firaun berserta dengan pengikut-pengikutnya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu menyaksikan peristiwa tersebut. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, apa makna ayat 50 ni? Ayat 50 ni nak menyatakan kepada kita tentang kisah bagaimana suatu ketika Firaun ni sampai satu tahap dia nak suruh pengikut dia, tentera dia, tangkap Musa dan keluarga dia Bani Israel ni, dibunuh. Jadi Musa dan pengikut dia melarikan diri dari Mesir, nak melarikan diri ke Palestin. Jadi dia terpaksa melalui jalan laut. Jadi jalan laut ni, laut ni laut merah lah, laut merah. Jadi Tuhan kata faraqna bikumul bahra, bila sampai tepi laut ni Tuhan suruh Nabi Musa ni pukul laut dengan tongkat dia, lalu laut tu terbuka. Bila terbuka tu jadi jalan lah, seolah jalan tu, jalan laut tu maksudnya seolah macam laluan. Tuhan jadi kelaluan untuk laut merah tu supaya Nabi Musa dan pengikut dia boleh lalu laluan tu. Kemudian Tuhan kata fa'anjainakum, dengan cara itu dapat menyelamatkan kamu dari Firaun. Dan apabila Nabi Musa sampai ke daratan, sampai ke Palestin sana tu, wa aghraqna ala Firaun, Tuhan kata kami tenggelamkan mereka. Bila ada Nabi Musa sampai ke daratan, jadi laut yang terbuka ni jadi tertutup semula. Bila tertutup tu, maka semua Firaun dan pengikut-pengikut dia tenggelam dalam laut. Jadi senang pendengar dan rahmati Allah sekalian, ayat 51 Tuhan kata wa idh wa'adna Musa 40 laila. Dan ingatlah Tuhan kata ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Maksudnya kira tempoh 40 malam ni untuk Tuhan beri kitab Taurat kepada Nabi Musa. Mungkin kita kata cerita ni mungkin berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penurunan Al-Quran mengambil masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tetapi untuk kitab Taurat berdasarkan ayat ini mengambil tempoh 40 malam sahaja. Summa takhaztumul ijla. Semasa tempoh Nabi Musa pergi ke Tur Sinai untuk dapatkan kitab Taurat tu, semasa itulah Tuhan kata kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan kamu. Jadi cerita anak lembu ni kalau kita tengok dalam ayat yang lain, bagaimana Bani Israel ini menjadikan patung anak lembu daripada emas. Maksud emas ni kira mereka masak bagi cahaya pun elok, lepas tu dijadikan sebagai patung emas dan dijadikan sebagai sembahan. Jadi Tuhan kata apa? Wa antum zalimun, dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ayat 52 Tuhan kata summa afauna ankum, kemudian selepas itu kami maafkan kesalahanmu. Maksudnya Bani Israel ni bila selepas tu Nabi Musa balik semula ke Palestin, ada semua bertaubat. Bila bertaubat Tuhan kata kami maafkan kesalahan kamu. Maksudnya ni kita kata Tuhan ni, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengampun. Bila insan ni buat salah seteruk mana pun, kita kata kesalahan ni dahsyat lah. Bila menjadikan patung anak lembu yang diperbuat daripada emas ni sebagai Tuhan ni pun, tu pun Tuhan maafkan mereka apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 53 sedang pendengar sekalian, Tuhan kata wa idh atayna Musa al-kitab, dan ingatlah ketika kami memberi kepada Musa al-kitab. Sedang pendengar,
perkataan Alkitab kita tengok dalam Al-Quran, kadang disebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Nabi Isa pun Alkitab, Nabi Musa pun Alkitab. Jadi kitab tu sebenarnya tengok sesuai dengan Nabi yang terima dan pada zaman tu. Maksudnya kalau perkataan Alkitab kepada Nabi Musa, maksudnya merujuk kepada kitab Taurat, dan kitab yang diberi, yang dikurniakan kepada Nabi Isa AS, maksudnya kitab Injil, dan kitab yang dikurniakan kepada Nabi SAW iaitu merujuk kepada Al-Quran. Puan Tuhan kata Wal-Furqan, dan kitab Taurat ini juga sebagai Al-Furqan. Sifat Al-Furqan juga kepada Al-Quran, begitu juga sifat kepada kitab Taurat, yang mana Al-Furqan maksudnya suatu kitab yang boleh memberi perbezaan antara yang benar dengan yang salah. La'allakum tahtadun, Tuhan kata mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Maksudnya Bani Israel kalau mengamalkan kitab Taurat, menjadikan Taurat ini sebagai pembeza antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kesesatan, mereka akan mendapat petunjuk. Begitu juga kita apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, kita bertadabur Al-Quran, kita memahami isi kandungan Al-Quran, Al-Quran menjadi pembeza kebenaran kepada kita daripada kebatilan. Sidang pendengar dan rahmat Allah sekalian, ayat 54 Tuhan sebut wa iz qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, bittikhazikumul ijla, yang mana kamu telah menjadikan patung anak lembu yang diperbuat daripada emas itu sebagai sembahan kamu, fatubu ila bariikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Dan Musa kata faqtudu anfusakum, dan hendaklah kamu membunuh diri kamu. Jadi senapan dengan dirahmati Allah sekalian, bunuh diri dalam ayat ini ada beberapa tafsiran dalam kalangan ulama. Ada sebagian tafsiran menyatakan bunuh di sini ialah orang yang tidak menyembah anak lembu itu disuruh membunuh orang yang sembah anak lembu. Itu yang pertama. Yang kedua pula bermaksud orang yang menyembah patung anak lembu itu kena saling bunuh antara satu sama lain. Dan antara pandangan yang kuat ialah sebahagian tafsir menyatakan ialah mereka disuruh membunuh diri masing-masing. Ini kita kata syariat pada zaman Nabi Musa AS. Jadi untuk syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita hanya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu kita membunuh diri kita. Kesalahan sebesar manapun bukan dengan cara kita membunuh diri. Ini kita kata syariat yang telah lalu, yang mana syariat ini telah dihapuskan oleh Al-Quran. Jadi yang mana sekarang ni kesalahan sebesar manapun kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan kata zalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu adalah lebih baik di sisi kamu, fataba alaikum, dan Tuhan menerima taubat kamu. Maksudnya untuk Bani Israel ni, mereka kena berhenti daripada penyembahan patung tu. Nabi suruh bertaubat, dan Nabi Musa juga suruh mereka bunuh diri mereka sendiri, dan Tuhan akan terima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 minit malam.
1: One fire! One fire! One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Okay, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
5: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.

يسألونك ماذا

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

dua datuk ya, Datuk Jamal dan juga Datuk Francisca. Dengan lagunya kehebatan Cinta Masih Setia di 102.9 MHz. Selamat bercuti. Apapun, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di 102.9 MHz. Dan pastikan masa cuti kita dengan melakukan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kita semua dan juga masyarakat di sekeliling kita.

0: Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Oke, okay, hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi kita bersama dengan saya, jam yang keempat. Pertemuan hari Sabtu 11 hari bulan Julai. Jangan terkejut kalau suara ni ke udara malam ni. Malam ni saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang... yang bertugas menemani saya, Datuk K dan juga Sahar.

Dan yang pastinya saya yang menemani anda ya hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Bertemankan frekuensi 102.9 MHz Polis FM serasi denganku. 9.16 minit malam. Selamat bercuti. Selamat beristirahat. Anda ke mana hari ini?

Selamat malam untuk Nur Erna Awani, Rasma Saad, Puan Fiza. Juga selamat malam, Nazima. Abang Y, hi. Fatah Darul, salam dari Melaka jauhnya.

Kumpulan Ilusi, Inang Bujang dan juga Dara ya. Shima Saad ya, almarhum Kayang tiada Karan. Oh, Karan tak ada eh. Siapa-siapa yang nak menghadap ke Kuala Perlis, hati-hati simpan 3 Kota Kayang eh. Lampu isyarat situ tak berfungsi, dah tak ada Karan, kelam lah ya. Maria Hassan, selamat malam juga untuk Maria Hassan. Dan saya percaya waktu ni kan masing-masing mata tertumpu ke kaca TV. Tunggu nak tengok, nak dengar result keputusan ni. Di Arwah Negeri, Johor. 9.22 minit malam.

salam untuk kekasih. Sekarang, zaman sekarang ni mana ada salam-salam lagi kan? Lainlah kalau zaman saya. Kalau zaman saya memang main-main salam. Samad, tolongkan salam dekat budak ni. Kan? Sekarang ni macam-macam saluran dia. Ada TikTok, ada FB, ada WhatsApp kan? Boleh direct terus. Buatlah tanya apa khabar. Ataupun kan, oh minta maaf, ayat permulaan minta maaf saya tersilap nombor ya. Tersilap nombor konon ya. Mizi, waalaikumsalam. Terima kasih hadir di 102.9 MHz. Mula-mula salah nombor ya. Lepas tu kan, awak di mana tu? Siapa nama awak? Dah nak mula lah tu. Selamat kata nak try nanti nak buat macam tu. Allah, you gen bila ni? You gen Z ke? Ataupun you gen Y ke apa ke? Selamat. 9.28 minit malam. Penyanyi ini baru meninggal dunia. Bonnie Tyler. Holding out for a hero. 102.9 MHz. Penyanyi yang popular dengan lagu Total Eclipse of the Heart.

Senyumlah Cik Mat Molek. Senyum ni dia bawa banyak maksud dia. Ada senyum nak mengena ya. Ada senyum sinis ya. Ada senyum sumbing. Anda kategori senyuman yang macam mana ya? Amboi Roslinda, nanti ada rezeki adalah kan? Syaromidin, selamat malam untuk Syaromidin. Mizi kata senyuman manis ya. Bilang 38 minit malam, saudara. Siapa ni? Maria ni dia kata senyum kambing. Senyum kambing macam mana? Saya tak pernah tengok lagi lah kambing senyum. SM, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, jangan sesekali kita mencari kesalahan orang lain untuk menutup kesilapan dan kesalahan kita ya. Nasir Donian dia tanya, siapa lawan bola sepak? Amboi dia. Maklumatlah ada di jari yang boleh type jadual perlawanan bola sepak, dia akan keluar terus. Siapa yang nak lawan Norway England? Norway England. Esok pukul 5 pagi dan Argentina Switzerland pukul 9 pagi. Itu besok ya. Pasukan yang sudah mengesahkan ke peringkat separuh akhir iaitu Perancis dan juga Sepanyol ya.

Okey, ya, Bustami dengan Laksmana Raja di Laut 102.9 MHz dah pukul 9.44 minit malam. Hari ini cuti kan. Selamat berhujung minggu. Selamat berhari minggu. Anda tak ke mana-mana ke? Jom kita bersama dengan kumpulan Madison. Rimba Cintaku. Terus layan frekuensi ini.

Rimba Cintaku ya. Rimba Cintaku mengingatkan Zuraini Noni, dia kata dia teringat zaman remaja purba ya. Ini tak berapa nak purba lagi. Kalau nak lagu purba, ai boleh kasih satu. Kushmat, Norway England. Norway England, you pilih yang mana satu ya? Aisyah Saad, waalaikumsalam Aisyah. Fazil, dia kata Tamalimak, Amar Diab, Amboi. Kushmat dia pilih Norway. Norway. Saya tak ada pilihan, saya tunggu nak tengok ya. Sebab kali ni kan, Piala Dunia kali ni, tak ada entertainment, tak ada hiburan. Semua tactical. Kalau sebelum-sebelum ni kan, kita boleh tengok hiburan dalam permainan perlawanan bola sepak ya. Sebab ada nama-nama besar seperti siapa? Ronaldinho. Fenomena Ronaldo. Zinedine Zidane. Dan ramai lagi. Minit malam. Ada sesiapa ke yang sedang merindui seseorang? Kalau popular tu England lah. Dulu England ada siapa? Ramai kan? Betul, kalau quality Norway. Dulu England ada Beckham ya. Ramai.

Dato' Sharifah ini rindu ya. Ada orang kata lagu ni lagu purba. Lagu ni tak purba lagi tau. Lagu yang betul-betul purba pun antaranya lagu ni. Lagu ni zaman saya sekolah rendah lagi tau. Tapi masih lagi special.

semua orang pernah patah hati, semua orang pernah merasainya. Kasih sayang tak kira tua ataupun muda, ya. Cok Syuhada dia tanya lagu ni tahun bila. Lagu ni you pun tak ada lagi. Tahun 72 ya. Aku pun baru nak masuk 3 tahun. Siapa yang Pondin dia kata okey lagu dari Bumi Kenyalang Cok Syuhada tahun bila, tahun 72 ya. Zaini sama, waalaikumsalam warahmatullahi. Teringat dah zaman sekolah-sekolah dulu ya. Rozi kata lagu ni lagi suka, adik-beradik Widuri. Oh, Zura ini malam ni malam ukhuwah penuh kasih sayang. Malam ni kita nak berkasih sayang ya. Kita tak mau gaduh-gaduh. Kan. Sapian Pudin kita lagi sekolah rendah masa lagu ni ya. Cowboy Pak Tongko dia tanya abang nama apa. Allah. Zuraini aku baru 2 tahun 1972. Apapun terima kasih. Tak ada karan belah mana ni? Belah almarhum Kayang. Belah mana? Belah almarhum Kayang dekat traffic light tu apa semua tu tak ada kan. Menghampiri ke pukul 10 malam. Alamak ilah love. Selamat malam ya. Mai cicah kuih pak segi dengan ayak kopi o panah. Nampak janganlah duduk layong aku. Masih bertemankan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Okey, okey Zoraini.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Oke, 10.05 menit malam. Saya Mima Rose. 102.9 Ku Miliki Bayanganmu. Polis FM. Terus layan. Hasbullah, saya sihat alhamdulillah. Selamat malam juga untuk Hasbullah. Aina Syafina.

aku miliki bayanganmu ya. Tak boleh orang boleh bayang pun jadilah. Dato' Cathy dan juga Dato' Ramli, ku miliki bayanganmu. Hanya di 102.9 MHz Perlis FM, terus bersama dengan anda. Saya teman anda sampai 12.30 malam nanti. Semua orang berhak untuk memilikinya. Semua orang berhak untuk mendapatkannya. Tapi yang menentukannya, ketentuannya bukan kita. Cinta yang terbaik.

semua orang berhak untuk mendapatkannya. Semua orang berhak untuk memilikinya. Cinta yang terbaik. Tengkorak perempuan lah takutnya. Tengkorak perempuan hadir. Terima kasih. Jom kita layan Syamel dengan beribu tanda tanya. Masih belum lagi mendapat jawapannya.

Oke, Syamel dengan beribu tanda tanya ya. Kalau penyanyi ini popular dengan lagu Kau Pergi Jua, satu lagi lagu yang turut menaikkan nama penyanyi ini iaitu Adam Ahmad, Bersamamu.

Oke, ada Ahmad ya, bersamamu ya. Kak Ju kata zaman kita tengah-tengah umuk ni. Ruzi bila kata kan, zaman tengok bumbu rumah pun dia gelak. Relax lah. Itu Alio pun dia gelak juga. Tapi ada satu lagi lagu tau. Lagu yang sezaman lah. Dengan lagu Ada Ahmad tadi. Yati. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Okay, terima kasih Yati. Siapa tahu lagu ni? Tajuk apa lagu ni?

Ceritamu derita ku ya. Amboi cok syuhada dia kata feminin tu weh nyanyi lagu ni. Ini bukan feminin. You zaman feminin. Lagu tadi Cendrawasih ya. Penyanyi bukan Melayu Irene dan juga Helen. Anak kampung USM Kubang Krian hadir. Terima kasih. Feminin. Dia feminin ni dia tajuk lain. Untukmu, itu antara lagu yang popular lah eh. Kumpulan feminin. Malam ni saya nak siarkan lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu yang sezaman yang popular di sekitar tahun 70-an, 80-an, ya, 90-an. Engku Azita, waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada semua Perlis FM layan dari jauh di selatan. Ada siapa yang sedang layan sekarang? Namanya Amy. Tapi I tengok you tak macam zaman feminine pun. Short. Amy, Amy serok malam Amy. Amy okay ke?

Story Andy Williams di 102.9. Mana peminat-peminat Zabar Jahat dia? Kita layan Karam di 102.9. Pulau 34 minit malam. Saya masih lagi bersama dengan anda sampai 12 tengah malam nanti.

Zabar dengan Karam ya. Dan juga kata lagu-lagu masa zaman remaja kita memang the best. Kenangan sangat ya. Dulu-dulu kan. Oh, mesti banyak cerita zaman remaja dulu kan. Saya zaman remaja saya ni tak banyaklah cerita sangat kan. Zaman ni bukan ada romau duduk sepak kertas lagi. Kerja pun tak ada. Sabar pilih lasat ya. Okay, bersama dengan Ramlah Ram, jom kita layan ya. Sabarlah sayang. Sekejap ya kan. Dah nak dekat pukul 10.40 minit malam. Sabarlah sayang.

ke Sabah Sat ya. Sabah Sat. Abang Joe kata, selamat malam DJ. Okey, selamat malam. Hang pasang lagu teringat saya duduk kaki bukit tahun 80-an. Oh, itu Abang Joe ya. Mr. Airboy, assalamualaikum Bang DJ. Malam ni saya tidur. Malam ni saya tidur. Ha, tidurlah, jangan duk kacau orang. Mr. Airboy kata penjara janji syok bang. Ha, nanti siapa DJ kan? KBK Store, dia kata awet muda tidur awet. Biar betul eh. Saya ni nak masuk 60 dah, kadang-kadang tak tidur langsung sampai ke pagi, nak pagi tau. Tambah kerja malam, lepas pukul 12 memang balik susah nak tidur, 3-4 pagi pun tak tentu lagi tau. Nasrini, waalaikumsalam. Amboi, Dennis Kemo, sungguh dia panggil Encik DJ. Nasrini, Kak Julia, DJ nak tidur awal macam mana? Pukul 12 baru habis kerja lah. Betul, kalau lepas pukul 12 balik kan, kadang-kadang memang susah nak tidur sampai pukul 3, pukul 4 tak tentu lagi. Kadang-kadang sedap-sedap kan, ya sedap-sedap dah siang, dah pagi ya. Apapun KBK Store kata lagu-lagu mengambil memori zaman silam. Memang lagu ni malam ni saya memang nak siarkan lagu-lagu yang mengambil memori silam ya. Saya pun terkejut tak tengok saya kena ganti orang malam ni. Kita on sajalah. Hadirmu membawa sinar. Kasihku.

Kadirmu membawa sinar ya, tapi hadir Zuraiti membuatkan saya sakit kepala ya. Ida di mana ni? Ida, alhamdulillah my position pun masih clear dengar Polis FM live dekat TikTok ya. Okey, terima kasih. 102.9 MHz. Saya ingat tadi kan saya nak live lagu ni. Tapi tak apalah, layan ya. Kalau saya nyanyi live kan sumbang mambang ya. Rory Marantika.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Jayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Berikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu tu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat ia melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika Taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Nguai. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan pada aku sekarang, Tuan. Apakah pendapat kau atas kewajiban mudi dan muda?
0: Pembela.

0: yang terbaik hanya di Perlis FM.
1: Okey, dalam pukul 11.16 minit malam seperti biasa dan seperti yang dijanjikan setiap malam, jom sama-sama kita layan irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Jom kita layan Belayan Jiwa.

Okay, rindu memaksaku menyayangimu ya. Okay, Francis Capitas mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam menerusi lagu-lagu tanpa henti belayan jiwa. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

sendiri, Mei, siapa yang masih lagi sendiri ya? Kalau sendiri itu, terima kasihlah sebab sudi bertemankan saya di 102.9 MHz dan baiklah saudara. Sebelum kita berpisah malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga anda terus dirahmati dan diberkati selalu. Semoga anda terus bercahaya.

Selamat malam untuk bintang-bintang semua ya. Tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih Toke dan juga terima kasih Saha. Lakukan penolong jurutera saya malam ini. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi besok bermula pukul 6 pagi hingga 11 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Isnin nanti. Dan sebelum berpisah di udara seperti biasa, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda agar dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Tidur nyenyak, lapang aman. Akhir kata dari saya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedih.

Assalamualaikum, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Berhantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jadi kita dengar lagunya Hilang-hilang terbilang terang untuk anda. 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam. Semoga anda semua baik-baik saja di awal pagi ini. Pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda 3-6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM, apa khabar sewarga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia. Secara khususnya hujan lebat di Negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan Pantai Barat, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Play secara percuma. Betul-betul percuma.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siam menerusi TV1.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya produksi Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru 1:35 pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah lama, pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa awal pagi ini, yang mana pada kelapangan adalah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya. Dia berperang di dapur, macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar, sikit lagi nak selesai dah tu, Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasalah berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM. Dan bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi, dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Itulah lagunya suara kita dua pagi ketika ini. Bersama-sama dengan saya, Rosi National King Burung Hantu. Pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda, yang menghiburkan anda pada pagi ni. Mungkin pagi ni ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin National FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh hantarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan National FM, dan terus membuka National FM 24 jam, terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan National Game Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layak kita National FM, National Game Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo geng Burung Hantu, warga geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta geng Burung Hantu. PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Purjaan Ramai. Pendengar Siti Gaya Berhantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Hasna.

21 minit pagi waktu ini. Raih maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap hari lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua di TikTok yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang memandu juga secara khususnya, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli salam, Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bellingham juga hadir bersama. Kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana, secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ya. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Lady the Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih Abi Hashim, Lan Kopa, Marsha Saleh juga, Wah Sayu, Wah nama dia, Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor, Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian nanti, yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu kan. Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, dia ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini ya. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional.

dibawakan oleh Kompas Lab. Untuk jam yang ketiga ini, 3:04 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasrul FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga bulan rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga baru saja masuk, sama pagi yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaruh saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasrul FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Ruz, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat game burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata kita layan game burung hantu sampai pagi sambil menggupi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen game burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini
bukan sekadar lagu lama. Lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

Cinta di Sibur Api. Sebuah lagu daripada Andy Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya, baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi, yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya, yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan, makan-makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehatlah eh. Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Acara mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke. Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin ke udarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terus di ruangan komen di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Bak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua gamer hantu, selamat melayan kita gamer hantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Burung Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas siaran di segmen nasional Game Burung Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayangkan kesayangan Masu Taridi, yang merupakan peminat setia Game Burung Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asna Rizam, Sunflower, Sapara Gasu, juga bersama-sama pagi hadir dari Sabah. Katanya

GBH, Nasional FM, sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti. Reza KB hadir bersama Zaizura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nas

dari Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Untuk jam terakhir ini anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan tugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki, untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Atau pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Ini yang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan perempuan mati dalam yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh, susah betul nak sembahyang, kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan.
Terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan-tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan? Sebab tu Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tanda tuan-tuan kan. Jadi kita dah sedekah hari ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi tuan-tuan. Kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi tuan-tuan. Kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat tak jadi, nak buat jahat tak dapat, ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahawasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Kan ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang lakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, pelaku pula penganiayaan berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad tuan-tuan. Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'u ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab pun tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok kan. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat kan, dia berehat dekat sebuah tempat gua kan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal Miyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi seorang ulama besar.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Raya Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Pagi ini untuk ruangan Hingat Pagi edisi Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Saya Salim Syafiq bersama dengan anda di frekuensi 102.9 MHz. Selama 4 jam lah pertemuan kita macam biasa terus sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang tune in frekuensi 102.9 MHz. Bukan tu je, anda boleh dengarkan Perlis FM juga di dalam talian di RTM Klik. Dan insyaAllah daripada pukul 6 pagi terus sampai pukul 12.30 malam, kami akan bersama dengan anda, menemani anda dan juga hiburkan anda 18 jam setiap hari. Jadi apapun, buat makluman kita bersama, tepat jam 5.56 minit pagi sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dalam kesempatan ini saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua kawan-kawan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam lindungannya selalu. Jadi apapun, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan ikuti program menjelang fajar bagi pertemuan kita hari ini. Dan sebelum tu, jom sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini 12 Julai 2026. Jom sama-sama kita ikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku cakap diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

0: 9. Perlis FM Serasi denganku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan menjelang fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita mulakan pagi ini dengan bacaan Al-Quran insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita, dan pagi ini kita akan baca ayat 50 hingga ayat 54 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

قاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 50 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra. Allah kata, ingatlah, kenanglah ketika kami telah membelah laut untuk kamu. Fa anjaynakum, dan kami telah selamatkan kamu daripada Firaun. Wa aghraqna ala Firaun, yang mana kami tenggelamkan pula selepas itu Firaun berserta dengan pengikut-pengikutnya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu menyaksikan peristiwa tersebut. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, apa makna ayat 50 ni? Ayat 50 ni nak menyatakan kepada kita tentang kisah bagaimana suatu ketika Firaun ni sampai satu tahap dia nak suruh pengikut dia, tentera dia, tangkap Musa dan keluarga dia Bani Israel ni, dibunuh. Jadi Musa dan pengikut dia melarikan diri dari Mesir, nak melarikan diri ke Palestin. Jadi dia terpaksa melalui jalan laut. Jadi jalan laut ni, laut ni laut merah lah, laut merah. Jadi Tuhan kata faraqna bikumul bahra, bila sampai tepi laut ni Tuhan suruh Nabi Musa ni pukul laut dengan tongkat dia, lalu laut tu terbuka. Bila terbuka tu jadi jalan lah, seolah jalan tu, jalan laut tu maksudnya seolah macam laluan. Tuhan jadikan laluan untuk laut merah tu supaya Nabi Musa dan pengikut dia boleh lalu laluan tu. Kemudian Tuhan kata fa'anjainakum, dengan cara itu dapat menyelamatkan kamu dari Firaun. Dan apabila Nabi Musa sampai ke daratan, sampai ke Palestin sana tu, wa'aghraqna ala Firaun, Tuhan kata kami tenggelamkan mereka. Bila ada Nabi Musa sampai ke daratan, jadi laut yang terbuka ni jadi tertutup semula. Bila tertutup tu, maka semua Firaun dan pengikut-pengikut dia tenggelam dalam laut. Jadi senang dengan rahmat Allah sekalian, ayat 51 Tuhan kata wa idh wa'adna Musa 40 laila. Dan ingatlah Tuhan kata ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Maksudnya kira tempoh 40 malam ni untuk Tuhan beri kitab Taurat kepada Nabi Musa. Mungkin kita kata cerita ni mungkin berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penurunan Al-Quran mengambil masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tetapi untuk kitab Taurat berdasarkan ayat ini mengambil tempoh 40 malam sahaja. Summa takhaltumul ijla. Semasa tempoh Nabi Musa pergi ke Tur Saina untuk dapatkan kitab Taurat tu, semasa itulah Tuhan kata kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan kamu. Jadi cerita anak lembu ni kalau kita tengok dalam ayat yang lain, bagaimana Bani Israel ini menjadikan patung anak lembu daripada emas. Maksud emas ni kira mereka masak bagi cayak pun elok, lepas tu dijadikan sebagai patung emas dan dijadikan sebagai sembahan. Jadi Tuhan kata apa? Wa antum zalimun, dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ayat 52 Tuhan kata summa afauna ankum, kemudian selepas itu kami maafkan kesalahanmu. Maksudnya Bani Israel ni bila selepas tu Nabi Musa balik semula ke Palestin, ada semua bertaubat. Bila bertaubat Tuhan kata kami maafkan kesalahan kamu. Maksudnya ni kita kata Tuhan ni, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengampun. Bila insan ni buat salah seteruk mana pun, kita kata kesalahan ni dahsyat lah. Bila menjadikan patung anak lembu yang diperbuat daripada emas ni sebagai Tuhan ni pun, tu pun Tuhan maafkan mereka apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 53 sidang pendengar sekalian, Tuhan kata wa idh atayna Musa al-kitab, dan ingatlah ketika kami memberi kepada Musa al-kitab. Sidang pendengar, perkataan al-kitab kita tengok dalam Al-Quran, kadang disebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, Nabi Isa pun al-kitab, Nabi Musa pun al-kitab. Jadi kitab tu sebenarnya tengok
sesuai dengan Nabi yang terima dan pada zaman tu. Maksudnya kalau perkataan Alkitab kepada Nabi Musa, maksudnya merujuk kepada kitab Taurat, dan kitab yang diberi, yang dikurniakan kepada Nabi Isa AS, maksudnya kitab Injil, dan kitab yang dikurniakan kepada Nabi SAW iaitu merujuk kepada Al-Quran. Puan Tuhan kata Wal-Furqan, dan kitab Taurat ini juga sebagai Al-Furqan. Sifat Al-Furqan juga kepada Al-Quran, begitu juga sifat kepada kitab Taurat, yang mana Al-Furqan maksudnya suatu kitab yang boleh memberi perbezaan antara yang benar dengan yang salah. La'allakum tahtadun, Tuhan kata mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Maksudnya Bani Israel kalau mengamalkan kitab Taurat, menjadikan Taurat ini sebagai pembeza antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kesesatan, mereka akan mendapat petunjuk. Begitu juga kita apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, kita bertadabur Al-Quran, kita memahami isi kandungan Al-Quran, Al-Quran menjadi pembeza kebenaran kepada kita daripada kebatilan. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 54 Tuhan sebut wa iz qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, bittikhazikumul ijla, yang mana kamu telah menjadikan patung anak lembu yang diperbuat daripada emas itu sebagai sembahan kamu, fatubu ila bariikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Nabi Musa kata faqtudu anfusakum, dan hendaklah kamu membunuh diri kamu. Jadi sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, bunuh diri dalam ayat ini ada beberapa tafsiran dalam kalangan ulama. Ada sebagian tafsiran menyatakan bunuh di sini ialah orang yang tidak menyembah anak lembu itu disuruh membunuh orang yang sembah anak lembu. Itu yang pertama. Yang kedua pula bermaksud orang yang menyembah patung anak lembu itu kena saling bunuh antara satu sama lain. Dan antara pandangan yang kuat ialah sebahagian tafsir menyatakan ialah mereka disuruh membunuh diri masing-masing. Ini kita kata syariat pada zaman Nabi Musa AS. Jadi untuk syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita hanya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu kita membunuh diri kita. Kesalahan sebesar manapun bukan dengan cara kita membunuh diri. Ini kita kata syariat yang telah lalu, yang mana syariat ini telah dihapuskan oleh Al-Quran. Jadi yang mana sekarang ni kesalahan sebesar manapun kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan kata zalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu adalah lebih baik di sisi kamu, fataba alaikum, dan Tuhan menerima taubat kamu. Maksudnya untuk Bani Israel ni, depa kena berhenti daripada penyembahan patung tu. Nabi suruh bertaubat, dan Nabi Musa juga suruh depa bunuh diri mereka sendiri, dan Tuhan akan terima taubat mereka. Innahu wattawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Nak kirim lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Kasih bongsu memang pun boleh.
1: Jom WhatsApp pada 0173454168.

Baik semua, dah pun 6.51 minit pagi. Kita di penghujung jam yang pertama bagi Ruangan Hingau Pagi, edisi hari Ahad hari ini 12 Julai 2026. Jadi buat semua yang setia mendengarkan Perlis FM, InsyaAllah setiap pukul 7 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 7 pagi menerusi Nasional FM. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Kita jumpa di jam yang berikutnya nanti, okey? Terus layan Perlis FM. Terima kasih dengan tu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Amat lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, Hana try tekan.
1: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
2: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
1: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, kalau apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas. Pesan dan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
3: Jangan duduk kali, nak?

Kita dah jeripah Aizat membuka tirai jam yang kedua pertemuan kita hingga pagi untuk edisi hari Ahad hari ini 12 Julai 2026. Baik semua, sekarang ni kita nak kongsikan beberapa info yang kita boleh kongsikan bersama. Jadi kita mulakan ini dengan berita di Perlis, yang mana dua individu dipercayai ditahan bersama rampasan dadah seberat 416.82 gram yang dianggarkan bernilai RM13,830 di Arau. Dan Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi berkata polis menahan lelaki yang bekerja sebagai tukang cat kereta berumur 38 tahun dan wanita yang juga peniaga dalam talian berumur 43 tahun itu ketika penugasan ops motosikal samseng jalanan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Arau pada 10.40 malam semalam. Dan polis terlihat pasangan terbabitlah menaiki motosikal berwarna hitam dipercayai melakukan kesalahan melanggar lampu isyarat lalu mengekorinya sebelum mengarahkan mereka berhenti. Jadi itu akhbar yang pertama yang kita boleh kongsikan buat anda. Dan seterusnya ni, ini berkenaan dengan fosil dinosaur. Itu dia. Yang mana hampir 150 juta tahun ditemui di Bangkok, Thailand. Dan Thailand mencatat satu lagi penemuan penting dalam bidang paleontologi apabila penyelidik mengenal pasti spesies baharu dinosaur berleher panjang di wilayah Kalasin. Dan penemuan ini mengukuhkan lagi kedudukan Thailand dalam peta penemuan dinosaur dunia sekaligus menyerlahkan kepentingan saintifik kawasan timur laut negara itu yang kaya dengan fosil. Dan dinosaur berkenaan dinamakan Uragasaurus. Kalau salah tu tak tahulah, tapi ejaan dia macam tu lah, no? Iaitu genus dan spesies baharu sauropod yang ditemuikan dalam formasi Pukradung di timur laut Thailand. Tu dia. Satu lagi fosil dinosaur yang berusia 150 juta tahun ditemui di Thailand lah. Jadi itu beberapa akhbar yang kita boleh kongsikan. Dan insyaAllah sehari kalau ada ruang kita nak kongsikan pula lah berkenaan dengan berita sukan, yang mana sekarang ni pun tengah berlangsung perlawanan di antara Norway dan juga Thailand bagi Piala Dunia FIFA 2026 peringkat suku akhir. Dan apa yang kita boleh kongsikan buat anda, dah pun masuk ke masa tambahan, yang mana sekarang ni England sedang meneluhi dengan jaringan 2-1. Jadi ada lagi satu lagi separuh masa tambahan yang akan berlangsung. Dan kita tengoklah lagi siapa yang akan mara ke peringkat separuh akhir pula bagi perlawanan hari ini. Dan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 9 nanti, iaitu di antara pasukan Argentina dan juga Switzerland, yang mana kalau boleh kita katakan untuk Argentina dan Switzerland ni keberangkalian untuk menang tu pasukan Argentina lah. Tapi kalau dalam dunia bola sepak ni macam-macam boleh jadi kan, yang mana kita nampak pasukan tu boleh pergi jauh, tiba-tiba dia kalah di peringkat yang awal kan. Macam itulah bola sepak. Jadi yang mana yang

bercuti tu, yang mana yang berada kat rumah tu bolehlah layan sama-sama lagi pukul 9. Ni pun game Norway dengan England pun tak habis lagi. Jadi buat anda semua tu sambil-sambil duk layan tu, boleh terus teman je Perlai FM di ruangan WhatsApp juga 0174541688. Pasti banyaknya lagi perkongsian lah yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi yang mana tengah mandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tujukan pagi-pagi ni. Ada yang nak pergi kerja, ada yang nak pergi cari makan, mata lah nak pergi, no? Yang paling penting apa? Jangan kalut-kalut. Patuhi segala peraturan dan kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan nak kali dah, Perlis FM, serasi dengan kursi.

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? No? How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM. Serasi denganku. Cuma.

Pagi-pagi ni kita nak bergembira, kita nak happy-happy je, tak mau nak sedih-sedih, tak mau nak marah-marah, tak mau nak stres-stres. Dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah urusan kita daripada pagi ni sampailah ke tengah malam sebelum kita nak masuk tidur lagi, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi gunakan juga cuti ni sebaik dengan mungkin. Buatlah apa yang patut. Mungkin ada benda-benda yang tergendala ke, kerja-kerja rumah yang tak disiapkan lagi ke, ataupun adalah benda-benda yang perlu diselesaikan hujung minggu ni, selesaikanlah. Jangan orang kata duk tunda-tunda lagi kerja tu. Lagi duk tunda lagi tu lah, duk mai banyak kerja lagi nanti, no? Jadi apapun, kita nak kongsikan satu lagi ini berkenaan dengan sukan pula, yang mana dua tonggak pertahanan Perancis tidak sertai latihan, iaitu Dayot Upamecano dan juga William Saliba, yang mana ketika skuad itu membuat persiapan menghadapi Spanyol bagi aksi separuh akhir Piala Dunia Rabu ni. Dan pertahanan tengah Saliba mengalami kecederaan belakang sepanjang kejohanan dan direhatkan ketika perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Norway. Dan tiada pula maklumat diberikan mengenai ketiadaan Upamecano, namun pertahanan tengah itu hadir ke kejohanan selepas mengharungi musim yang padat bersama Bayern Munich. Jadi itu yang mana kita dapat kongsikan bersama. Dan untuk Piala Dunia FIFA 2026, sekarang ni tak habis lagi pusingan suku akhir di antara Norway dan juga England, yang masih lagi skornya 2-1. Dan sekiranya England layak ke peringkat separuh akhir, mungkin akan bertemu di antara Argentina dan juga Switzerland lah. Manakala satu lagi belah tu, yang mana pasukan Perancis dan juga Spanyol, akan berlangsungnya pada hari Rabu ni, 15 Julai pada pukul 3 pagi. Itu info yang kita dapat kongsikan buat anda bagi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan duduk kali dah, terus layan terus setia Blaze FM.

0: bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda. Okey, untuk World Cup kali ni pilihan hati saya ialah Perancis. Pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Cendok kali, nah?

kedua dah. Dan pastinya sagi pukul 8 kita akan terus sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsi dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama sampai pukul 10. Bertemankan saya lah sampai pukul 10 kan, yang mana Perlis FM pun akan terus teman dah hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam sagi. Jadi mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman. Ruangan WhatsApp sentiasa terbuka buat anda untuk nak hantarkan kiriman ucapan, permintaan lagu yang mana kita boleh selitkan tu, kita akan cuba selitkan. 0174541688. Okey, jangan duk pergi mana-mana dah. Kita jumpa di jam yang berikutnya nanti. Terus layan Perlis FM, Surasi denganku.

Pagi hujung minggu, anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz ruangan hingga pagi untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini, yang mana kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang

0: Hyperlis FM. Haha, kita ni kan kena belajar hari-hari tau. Mungkin kita belajar menjahit, mungkin kita belajar memasak, mungkin kita belajar memandu. Belajar apa saja, mudahnya kita memang kena bangunkan diri kita dengan cara metodologi belajar. Ha, timbul pula satu perkara. Tengah-tengah duk belajar tu, I nak patah semangat pula. Nak give up, nak down. Alamak, sebab apa? Sebab hasil tak cantik, tak cun, tak seperti yang kita harapkan. Padahal kita kan tengah belajar. Jadi kita ni belum cukup buat lagi. Teruskanlah buat. Buat berulang kali. Buat sampai jadi. Kalau salah, betulkan. Buat penambahbaikan. Try and adjust. Bukan tak pandai, tapi belum cukup buat. Ha, bila dah berulang kali buat, dah cukup, hasilnya pun wow, sempurna. Salam dari UAM, padu style semasa.
1: Segalanya di Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Sarimah Syafiq dalam Berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menyeru golongan muda khususnya pelajar agar membuang rasa bimbang dan tidak melihat kemajuan teknologi sebagai satu cabang yang mustahil untuk dikuasai. Baginda bertitah bahawa peredaran zaman akan memacu evolusi teknologi secara berterusan sekaligus menukarkan perkara baharu hari ini menjadi norma biasa pada masa hadapan. Oleh itu, pelajar digesa agar tidak gentar terhadap kompleksiti sistem dan inovasi digital moden dan mendepani transformasi teknologi menerusi keyakinan tinggi. Selain itu, beriltizam untuk menuntut ilmu serta mendekati ilmu baharu dengan penuh keterujaan serta menjadikan kemudahan digital sebagai medium pembantu yang efektif. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra sempena program MAIPS Peduli di sekitar Padang Melangit baru-baru ini yang dihadiri sama oleh waris yang kedua Negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai. Seramai 122 pelatih wanita melapor diri bagi menyertai program latihan hikmat negara PLKN 3.0 Siri 3 2026 di Kem Cawangan Latihan Hikmat Negara CLKN 504 Bukit Keteri. Timbalan Ketua Pengarah Latihan Jabatan Latihan Hikmat Negara JLKN, Brigadier Jeneral Samad Igom berkata pemilihan pelatih dibuat menerusi sistem undian berkomputer, balloting. Manakala modul latihan merangkumi 70% latihan ketenteraan dan 30% modul kenegaraan sepanjang tempoh 45 hari. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau pendaftaran pelatih di kem berkenaan. Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan akan terus diperkasa Kementerian Ekonomi. Susulan manfaat yang dinikmati usahawan daripada kumpulan B40 dan pengguna, satu permohonan kepada Kementerian Kewangan MOF supaya program itu disambung bagi tempoh berikutnya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan dapatan hasil pemantauan kementerian di lapangan yang menunjukkan pelaksanaan program berkenaan memberi manfaat menyeluruh kepada peserta dan pelanggan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP di Pauh Putra Perlis. Maklum balas yang diterima kementerian menunjukkan makanan yang dijual menerusi mesin layan diri itu mendapat sambutan menggalakkan dengan purata hasil jualan sekitar RM4,000 ke RM8,000 sebulan. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.